transportasi, akomodasi, kuliner, ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sebanyak 15 pelaku usaha pariwisata juga turut menawarkan berbagai produk dan paket perjalanan, mulai dari wisata edukasi anak, wellness dan inner journey, wisata gastronomi dan budaya, sailing cruise di perairan Jakarta, paket wisata Karisma Event Nusantara, hingga akomodasi di berbagai destinasi di Indonesia. Made juga mengatakan berbagai kegiatan dalam KEN diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Pembukaan kesempatan kerja serta peningkatan aktivitas usaha masyarakat. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti kita masih di Halo Jambi tentunya di sesi yang kedua untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 ganti-ganti ya. Di luar cuaca sudah mulai kelihatan terang sekali, ganti-ganti cerah untuk hari ini. Semoga kita semua selalu diberi sehat ya, diberikan kemudahan sehingga apapun pekerjaan bisa kita selesaikan dengan semangat tentunya. Semangat 17 Agustus di Indonesia yang usianya sudah 81 tahun.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti di 23 menit dari jam 7 pagi. Ganti-ganti ya. Dan saya yakin juga semuanya ganti-ganti sudah pada berangkat dari rumah. Sudah mengantar anak-anak yang sekolah juga. Sehingga jalannya berbarengan seperti itu, ya mudah-mudahan semuanya lancar ganti-ganti ya. Tapi biasanya kalau semakin siang itu memang kondisi jalan juga semakin ramai. Jadi paling tidak kita kalau misalnya mau berangkat, kita prediksi dulu ganti-ganti ya, seberapa jauh sih rumah kita ke tempat tujuan ya, ke tempat sekolah anak-anak dan lanjut ke tempat pekerjaan kita seperti itu. Jadi kalaupun kita bisa memprediksi itu, kita memperkirakan juga kalau sudah jam segini pastinya akan ketemu macet. Nah kita berpikir lagi nih, kalau misalnya memang jam segini macet, berarti kita bisa pikirnya lebih awal ganti-ganti ya. Beda kalau misalnya sekolah dekat dengan rumah, bisa jalan kaki, mungkin bisa 5 menit sampai seperti itu ya. Itu malah lebih bagus ganti-ganti ya. Jadi setiap hari bisa berolahraga seperti itu. Terutama buat anak-anaknya nih yang sekolahnya tidak jauh dari tempat tinggal ya. Dan di satu informasi lain ganti-ganti, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sultan Taha Jambi memprediksi sebagian besar wilayah Provinsi Jambi itu masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dalam sepekan ke depan. Ya, di mana Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, ganti-ganti mengatakan bahwa dinamika atmosfer saat ini belum mendukung terbentuknya hujan di sebagian besar wilayah Jambi. Lala. Namun demikian, potensi hujan masih ada pada 18 Agustus 2026, terutama di wilayah Jambi bagian barat. Ganti-ganti ya, di mana wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain di kawasan Kerinci dan sejumlah wilayah bagian barat Jambi. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca dan perkembangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama periode kemarau.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

kemerdekaan adalah sesuatu yang dicita-citakan suatu bangsa. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia, yakni dengan cara mengabdi untuk negara, melestarikan budaya bangsa, berkompetensi meraih prestasi dalam segala bidang, dan mengenalkan budaya Indonesia ke dunia luar adalah cara kita mempertahankan dan mengenalkan bahwa Indonesia telah merdeka.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT RI ke-81 melakukan gladi kotor upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu kemarin. Di mana upacara gladi kotor ini dimulai sejak pukul 8 pagi yang meliputi pasukan upacara, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, satuan musik atau satgis dan seluruh penampil, termasuk atraksi flypos pesawat-pesawat TNI AU yang melintas di atas Istana Merdeka. Beliau menyebut seluruh rangkaian upacara gladi kotor ini mencakup latihan demo udara yang diikuti oleh kurang lebih 81 unit pesawat maupun helikopter yang dimiliki oleh gabungan TNI AU, AD, AL, Polri, dan Basarnas. Dalam latihan ini, salah satu yang menarik perhatian Prasetyo Hadi adalah demo udara yang diikuti 81 unit pesawat. Dan menurutnya hal tersebut cukup membanggakan karena para penerbang melakukan beberapa manuver yang cukup berbahaya. Namun demikian, beliau menyoroti terkait koordinat posisi manuver pesawat maupun heli agar dapat dilihat dengan jelas oleh Presiden Prabowo Subianto dan tamu undangan yang menyaksikan. Dan Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa hari ini masih akan dilakukan gladi kotor hari kedua dan gladi bersih akan berlangsung pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Di mana peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka pada hari Senin mendatang diawali dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari. Dan upacara itu diikuti ribuan peserta yang sebagian besar merupakan masyarakat umum. Kemudian selepas upacara, acara dilanjutkan dengan pertunjukan. Selepas upacara dan rangkaian pertunjukan di pelataran Istana Merdeka, panitia peringatan HUT juga akan menggelar pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta hingga malam hari. Sementara pada sore harinya, upacara penurunan bendera merah putih digelar yang akan diikuti juga oleh ribuan masyarakat yang sebagian besar adalah masyarakat umum. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di Halo Jambi, Kanti-Kanti ya, untuk edisi hari ini. Dan hari ini 13 Agustus 2026, Kanti-Kanti ya, bertepatan dengan Hari Mahkamah Konstitusi. Nah, sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu apa, Kanti-Kanti ya, fungsi dan juga kerjanya seperti apa? Nanti kita akan berikan informasinya. Jadi jangan kemana-mana, Kanti-Kanti tetap di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan waktu kita sudah 17 menit dari jam 8 pagi, ganti-ganti 13 Agustus. Dan diperingati sebagai Hari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI, ganti-ganti ya. Dan tanggal ini pun disepakati sebagai hari jadi Lembaga Peradilan Konstitusi sejak didirikan pada tahun 2003 lalu, ganti-ganti ya. Iya, dan catatannya, ganti-ganti, Hari Mahkamah Konstitusi ini seringkali keliru, ganti-ganti ya, dan dibedakan dengan Hari Konstitusi Nasional ya. Jadi Konstitusi Nasional itu diperingati setiap tanggal 18 Agustus ya. Sementara Hari Mahkamah Konstitusi itu tanggal 13 Agustus. Jadi ya sama-sama di bulan Agustus, hanya beda tanggal, ganti-ganti ya. Dimana kalau Hari Konstitusi Nasional yang diperingati setiap tanggal 8 Agustus itu adalah untuk mengenang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, ganti-ganti ya. Nah, kenapa ada hari untuk memperingati Hari Mahkamah Konstitusi, ganti-ganti ya? Iya, di mana sejarah singkatnya itu, Mahkamah Konstitusi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ganti-ganti hasil dari perubahan ketiga. Kemudian tanggal 13 Agustus 2003 itu disepakati sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi setelah para hakim konstitusi pertama mengucapkan sumpah jabatannya, ganti-ganti ya. Dan itu merupakan sejarah singkatnya kenapa setiap tanggal 13 Agustus diperingati sebagai Hari Mahkamah Konstitusi, karena pada tanggal tersebut di tahun 2003 para hakim, terutama hakim konstitusi, itu mengucapkan sumpah jabatannya, ganti-ganti ya. Nah, sementara makna dari peringatan Mahkamah Konstitusi, ganti-ganti, yang diperingati setiap tanggal 13 Agustus ya dah, karena untuk menjaga konstitusi agar tetap berjalan sesuai cita-cita hukum negara, kemudian bisa mengawal demokrasi dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ganti-ganti ya, serta memperkuat independensi serta integritas para penegak hukum di lembaga yudikatif.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Eh, jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
3: Sada dua tolu, batak do diau, salele ngau mangolu, bataki do boanoku.
4: Main musik nih. Sada dua tolu,

0: penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Permainan tradisional Nusantara. Engrang merupakan dua tongkat yang memiliki tinggi sekitar 150 cm. Benda ini terbuat dari bambu dengan diberi pijakan untuk kaki pemain di bagian bawah. Cara memainkannya terlihat mudah. Kita hanya tinggal berdiri di atas pijakan engrang dan kemudian berjalan. Namun melakukan hal ini sangat membutuhkan keseimbangan. Terlebih jika permainan ini dilakukan dengan berlomba-lomba, maka sangat butuh kecepatan dan keseimbangan.

ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih di peringatan Hari Mahkamah Konstitusi ganti-ganti ya, yang diperingati setiap tanggal 13 Agustus. Iya, apa bedanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan KY ganti-ganti ya, atau Komisi Yudisial? Iya, dan ini adalah tiga lembaga negara di Indonesia ganti-ganti yang dalam bidang kekuasaan kehakiman. Bedanya adalah kalau Mahkamah Agung itu adalah pengadilan tertinggi untuk kasus dan peradilan. Iya, jadi pengadilan tertinggi untuk kasus dan peradilan umum atau militer atau agama atau TUN, sementara Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sementara Komisi Yudisial adalah mengawasi perilaku hakim.

dan kenapa Mahkamah Konstitusi itu dibentuk ganti-ganti? Itu karena mengawal tegaknya konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan menjamin supremasi hukum dan juga demokrasi ganti-ganti ya, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan aturan dasar. Ya, sementara Hakim Mahkamah Konstitusi ganti-ganti itu diangkat dan ditetapkan secara resmi oleh Presiden.

0: Iya, sementara Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu dipilih dan dipilih ganti-gantinya dari oleh para hakim konstitusi itu sendiri melalui rapat pleno ganti-gantinya. Jadi prosesnya itu dipilih dari dan oleh para hakim itu sendiri ganti-ganti ya. Dan prosesnya adalah dipilih langsung oleh para hakim konstitusi yang sedang aktif. Kemudian setiap hakim konstitusi memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai ketua atau wakil ketua. Di mana pemilihan itu dilakukan dalam rapat pleno khusus internal internal lembaga tanpa campur tangan dari lembaga negara lain seperti misalnya DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung. Itu dia ganti-ganti sedikit sekelumit kenapa ada peringatan Hari Mahkamah Konstitusi yang diperingati sebagai setiap tanggal 13 Agustus ya. Jadi itu tugasnya jelas, kemudian bagaimana cara proses dari pemilihannya juga jelas ganti-ganti ya. Ya deh, mudah-mudahan semakin baik saja semuanya ganti-ganti.
1: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
3: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
4: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
3: Aku udah gak sekolah lagi, Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
4: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
5: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
3: Maaf, Bu. Saya gak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
5: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka, tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
6: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Jambi Pagi Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: ...99.2 Pro 4 RRI Jambi.
3: Jambi Berdendang.

0: Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, Ganti-Ganti, untuk edisi hari ini ya. Dan kita bersama lagi di Jambi Berdendang di 0811-6707-9920, Ganti-Ganti ya. Jadi sebelum bingung nanti nih, apa temanya? Temanya saya nak nanyo, sudah semerdeka apakah Ganti-Ganti ya? Nah, itu ya. Temanya sudah merdeka kah Ganti-Ganti ya. Itu info apanya, sudah merasa merdeka belum ya? Kalau sudah merasa merdeka rasanya seperti apa, kalau belum merasa merdeka rasanya juga seperti apa, Ganti-Ganti ya. Di 0811-6707-9920 kebersamaan kita di Jambi Berdendang. Selamat pagi dulu untuk semua Ganti-Ganti yang sudah bersama di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi ya, dimanapun ya, baik mendengarkan dari radio monitor ataupun dari RRI digital, Ganti-Ganti ya. Semangat di pagi hari ini untuk ibu-ibu rumah tangga juga yang mungkin hari ini memang disibukkan yang di dapur ya, semangat pagi untuk untuk masak dan lain-lain sebagainya ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, elok-elok Nian.
0: Elok Nian.
1: Apa kabar sendiri?
0: Kabar baik nih, Babang.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabarnya baik juga nih?
1: Kabarnya baik, cuman kalau malam agak-agak sibuk sih karena lagi bungkus-bungkusin hadiah buat anak-anak.
0: Oh, jadi panitia nih ceritanya nih.
1: Iya, kalau saya setiap tahun itu, karena kan di tempat saya ini kompleknya kebanyakannya anak-anak balita yang 3 tahun yang ikut semua.
0: Pokoknya oh iya, lucu-lucu semua ya.
1: Ya lucu agak repot. Ya lucunya ya kadang-kadang yang disuruhnya ini tapi yang dikerjain itu.
0: Iya, beda. Namanya juga masih batita ya, di bawah 3 tahun ya. Iya. Oke, okay, Babang, sudah merasa merdeka enggak Babang sekarang?
1: Kalau negara sih kayaknya merasa merdeka.
0: Enggak, kalau Babang kalau sendiri, kalau Babang tampan sendiri sudah merasa sendiri, merdeka belum?
1: Udah.
0: Dalam hal apa nih merasa merdekanya nih?
1: Dalam
0: ayo, pekerjaan kah?
1: Ayo, pekerjaan iya. Pekerjaan sama yang gak merdeka itu cuma satu sih.
0: Apa tuh?
1: Percintaan.
0: Belum merdeka ya? Aduh, berarti masih dalam penjajahan sekarang ya. Waduh. Tapi mudah-mudahan setelah ini merdeka lah ya.
1: Amin. Ya, makasih.
0: Cepat dapat jodohnya nih ya.
1: Amin. Udah ada sih penyiar Perempat Jambi.
0: Oh iya? Siapa itu?
1: Lagi diancang-ancang aja Dedek Vina, Dedek Adis.
0: Oh gitu ya.
1: Halangannya cuma satu, ada halangannya.
0: Apa tuh?
1: Kamu yang melarang.
0: Oh iya. itu suhu kami tuh enggak bisa tuh.
1: Itu rintangannya temboknya itu.
0: Tinggi sekali itu tidak bisa itu ya.
1: Lagunya.
0: Oh iya, lagunya.
1: Talang, Be.
0: Apa?
1: Gadis Talang.
0: Gadis Talang. Oke.
1: Salamnya yang lagi pada sibuk-sibuk di pasar sambil dengerin RRI Perempat Jambi. Ada Bunda Wati. Ada juga Bang Rudi. Pokoknya semuanya aja
0: iyalah. Deh. Iya, iya, iya.
1: Ya, nanti saya kirimin video terbaru saya ya.
0: Oh. Boleh, boleh.
1: Yang lagi pakai peci sopan.
0: Oh gitu, bukan yang lagi bungkus kado ya?
1: Lagi nyanyi aja.
0: Oke, yuk.
1: Makasih,
0: yuk, makasih,
1: ya,
0: yuk.
1: Assalamualaikum, Tabipun.
0: Tabipun, ya pun. Waalaikumsalam, ya. Kita tinggalkan, ya. Ada Babang Tampan dari Lampung, jauh loh. Dan untuk Ganti-Ganti semuanya di 0811-6707-9920 untuk Nyai Nila. Apa kabar Nyai Nila Wati ya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Payulah ikutan bisa Nyai ya. Coba bela di telepon. Kalau kita pakai wifi di rumah itu telepon pakai WA bisa kok gitu kan. Ibaratnya gini nih, pas kan Nyai di luar terus mau telepon lewat WA sama orang yang di luar bisa. Apalagi ada wifi ya kan, kenceng sekali. Di 0811-6707-9920 Ganti-Ganti. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, apa kabar Mbak Li?
0: Kabar baik nih. Halo.
2: Sudah sarapan belum?
0: Sudah, insya Allah. Lagi apa nih Bang Nuri?
2: Lagi istirahat nih, lagi panasan ya. Untung banyak karuan panas.
0: Lagi panas, lagi istirahat.
2: Sedang-sedang ya.
0: Oke, kalau menurut Bang Nuri sudah merasa merdeka belum?
2: merdeka separuh, Mbak Lis.
0: Apa tuh merdekanya? Merdeka,
2: negara sudah merdeka, tapi kami belum masih rasa terjajah. Soalnya barang naik, kalau pening saya dikepan, mikirkan gaji baginya, Mbak Lis.
0: Oh gitu, jadi sehingga merasa...
2: Bukan anak turun dikit, malah naik. Bukan.
0: Apa
2: jadi
0: itu?
2: Jadi rakyat terkecil macam gitu nih, saya merasakan yang belum merdeka.
0: Oh, jadi
2: tidak sesuai, Mbak Lis. Gaji kita ngejar sembako ini tidak terkejar lagi.
0: Belum merdeka dalam hal pendapatan maksudnya?
2: Iya, pendapatan.
0: Banyak yang terbagi-bagi gitu.
2: Iya, jadi itu masih tertekan jelas bagi kami itu merdekanya di negara merdeka, tapi bagi kita rasanya masih belum.
0: Masih belum. Berarti di bidang pekerjaan dan pendapatan ya.
2: Pendapatan bahan-bahan naik kalau.
0: Sekarang naik. Naik.
2: Beras naik. Tapi turun, apa yang turun, Mbak? Tidak ada. Garam naik.
0: Garam naik juga.
2: Kadang cara nih.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oh iya dah. Mudah-mudahan didengar lah ya. Karena semuanya seperti itu. Iyalah. Iya. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Gandis Tiba Budang.
0: Oke.
2: Salam untuk semuanya, Mbak Lisa. Tanpa kecuali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti di 0811-6707-9920. Kanti-kanti sudah merasa merdeka belum ya? Kan merdeka itu luas, kanti-kanti ya. Jadi memang negara sudah merdeka di usianya ke 81 tahun ya. Dan pastinya juga kita, anak-anak kita nih harus jadi orang yang berguna juga nih, kanti-kanti untuk negara ya. Jadi bisa berprestasi gitu ya. Apa ya, jangan lagi berada di zona nyaman gitu ya. Zona nyaman yang mungkin ya cuman leha-leha seperti itu ya. Apalagi sekarang sudah zamannya digital, Gen Z ya atau Gen Z. Nah itu harus Gen Z nih harus keluar dari zona nyaman nih. Harus belajar bagaimana cara mandiri, bagaimana mencari pekerjaan tanpa embel-embel bawa nama orang tua, kanti-kanti ya. Pokoknya semuanya kita harus bisa sendiri, kanti-kanti ya. Nah kalau sudah seperti itu, kita akan merasa hidup nih enak, kanti-kanti ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Halo, Mbak. Mbak Es ya.
0: Iya.
3: Apa temanya nih?
0: Temanya, sudah merasa merdeka belum?
3: Kalau saya sudah.
0: Dalam hal apa merdeka?
3: Dalam hal ya orang kasih bantuan awak dikit dapat. Masalah pendidikan dikit-dikit anak dapat dikit. Itu banyak yang masuk merdekanya. Yang dapat banyak bantuan tu orang yang merdeka juga. Awak masih dapat juga lari dikit.
0: Dapat apa nih?
3: Masuk merdeka itulah. Entah kini pemimpin di Sobatino.
0: Jadi sudah merasa merdeka?
3: Yo, bawa orang awam mereka lah, tuh. Sebab kemana urusan bisu-bisu lah, lancar lah.
0: Lancar. Okay lah. Lagunya apa nih?
3: Lagunya elek Jepang lah.
0: Ya, diusahakan ya, oke?
3: Okay. Ya. Halo, salam-salam ya.
0: Salam buat siapa nih?
3: Buatnya siapa tuh? Bu Desila, Bang Hijal, Bang Ramlan, Bang Armal Makum, Ami Muda, okay. Bang Bero.
0: Oke, okay, semuanya ya.
3: Ya,
0: oke, okay, bungkus saja. Oke, sudah ya. Oke, okay, semuanya. Terima kasih. Ayo, waalaikumsalam.

0: Ya, di tempat sampah lah, sih. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
0: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Merdeka!

RI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia. FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku.

perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: Pro 4 RRI Jambi.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Permainan tradisional Nusantara. Engrang merupakan dua tongkat yang memiliki tinggi sekitar 150 cm. Benda ini terbuat dari bambu dengan diberi pijakan untuk kaki pemain di bagian bawah. Cara memainkannya terlihat mudah. Kita hanya tinggal berdiri di atas pijakan engrang dan kemudian berjalan. Namun melakukan hal ini sangat membutuhkan keseimbangan. Terlebih jika permainan ini dilakukan dengan berlomba-lomba, maka sangat butuh kecepatan dan keseimbangan yang

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa? Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
5: Nganing lagu.

0: Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
2: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
1: Benar.
2: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
1: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
2: Betul sekali. Menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
1: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab, ya?
2: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
1: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Merdeka!

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id
5: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.
6: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Kompleks Percandian Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya terletak di tepi Batang Hari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan paling terawat di Pulau Sumatera. Candi ini memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luasnya mencapai 260 hektar. Kompleks Percandian Muara Jambi secara total berisi 61 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo yang belum digali atau diokopasi.

kemerdekaan adalah sesuatu yang dicita-citakan suatu bangsa, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia, yakni dengan cara mengabdi untuk negara, melestarikan budaya bangsa, berkompetensi meraih prestasi dalam segala bidang, dan mengenalkan budaya Indonesia ke dunia luar, adalah cara kita mempertahankan dan mengenalkan bahwa Indonesia telah merdeka.

Ganti-ganti di manapun Anda berada, kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat mengikuti suara budaya Nusantara hari ini bersama Pro4 RRI Semarang dan Pro4 RRI Jakarta. Dan nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat beristirahat untuk Anda yang masih terus beristirahat, dan selamat istirahat untuk ganti-ganti yang siang hari ini sudah menjalani suasana istirahat.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut huan san. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama ngang san. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk, dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Samkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Berita jam 13.
2: Abang Po Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Devi Riana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Kita beralih ke berita lainnya. Dekra Nasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa, mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya, kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po.
1: Iya.
2: Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan
1: Amin.
2: Sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul.
2: Gitu kan.
1: Betul. Nah, yang terpenting sehat. Adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: dapat itu. Jangan dong. Satu tangki. Bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Kalau Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar nggak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
1: Tapi waktu. Pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gini?
3: Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta ini model Perbawan kalau nggak salah gitu.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udeng apa apa gitu ya, Pak ya.
1: Udeng itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-277-7914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa nontonin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
1: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
2: Oke, nah jih, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing, sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
3: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI dimanapun berada, perumpat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat
3: gitu kan Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini, ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa, di Bali ada di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini mocopat itu
2: sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh ya, di Sundanya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 ya, di Jawa di Bali ada 15 di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang, itu teman-teman yang Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada
2: juga ya?
3: Ada. Di Sasak ada. Nah, jadi bisa kita

0: Tapi ini budaya sebenarnya cukup menasional ya, sih. Ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Ya namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmarandana. Ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
1: Asmaradana.
0: Ya, teman-teman di Bali Smaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian. Apa sih yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu. Tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
1: Penciptanya
0: ya. Itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu nah sekarang yang berdasarkan tempat ya Semarangan ya. Nah, Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Ibis.
1: Sastranya ya Pak ya.
0: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
1: Sastra.
0: Ya, jadi memutusnya ya jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya sastra itu terbingkai oleh lagu.
1: Sastra. Oh, sastra benangku lagu itu.
0: Iya, jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu unik, yang uniknya kenapa Semarangan jadi unik ya? Kita tahu ya bahwa Mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
1: Iya, kita terima dulu ya, Pak ya. Ada telepon dari Semarang. Oke. Halo, selamat siang. Terputus ternyata. Bapak-bapak bisa dilanjut lagi, Bapak-bapak.
0: Iya. Tadi ya lagunya ya Mocopatnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Mocopat Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua ada untuk pelok kan. Kemudian untuk selindro ini yang paling unik. Ya mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Itis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
1: Diatonis Pak.
0: Iya.
1: Ya? Tangga nada barat gitu Pak.
0: Betul.
1: Ya?
0: Jadi selindurnya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding jero lo madam ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
1: Do re mi sol la do ya Pak.
0: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, seperti itu. Gitu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya.
1: Iya,
0: ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
1: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya Pak?
0: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
1: Meramunya gimana gitu ya Pak?
0: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
1: Ya,
0: jadi ini sudah hampir tahun kedua. Ya. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Ya. Selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
1: Betul.
0: Yang kedua juga RRI Mas Idris, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
1: Ternyata RRI.
0: Iya, RRI Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita enggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya enggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu gitu. Tapi yang aneh itu adalah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau enggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu ya.
1: RRI Semarang betul.
0: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar mau coba Semarang itu ada dua model, dua jengkok ya. Jengkok RRI dan jengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
1: Oke. Jadi gitu kok. Ternyata apa ya? Satu hal yang unik kalau kita bicara tentang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya Pelog Slendro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai
0: piano
1: masuk gitu kan. Yeah. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
2: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0248316661 atau bisa WhatsApp di 0811277794.
2: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Didis.
1: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811277794.
2: Okay. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap. Ya. Oke, kalau gitu. Ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya, harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Bo, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Itis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Bo, ya.
0: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang gimana, apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kita jalan tuh. Pelan-pelan kita
0: mencari. Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
11: Udah kucatat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macopat apa macopat sih?
0: Boleh kata
10: macopat bisa, Bu.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
11: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
11: Yang kedua. Itu aja deh, Monova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni.

0: ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya.
1: Palu,
0: ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulangi maksudnya tadi?
2: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
0: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya.
2: Yeah.
0: Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Mocopat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan, dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
2: Siklus kehidupan ya Pak.
0: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu Mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Gitung Sundayana ya, misalnya. Iya, di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do. Nah, itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti dari misalnya dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar suara makin rendah, biar enak nembangnya. Do re mi sol la do, do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Nah ini kita kembalikan lagi masih do re mi sol la do, masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang berangkat kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, oke. Okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang Masopat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: ngomong. Itu.
1: Ya tinggi banget ya, Pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangan ada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do do do le li lo la lo. Loh, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Na, na, na, na, na. Itu
1: hampir sama ya Pak.
0: Iya, dadanya selendurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis
0: iya, ya, gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu.
1: Ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, ya, betul.
1: Oke. Ya. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian ya itu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
1: Ya, belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silahkan.
2: Oh udah, oh iya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Iya, betul. Selamat siang, Mas. Sambut juga Bapak.
0: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah keting-keting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada nih Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Jadi Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending Karawitan yang ke diri Semarang itu tanpa vokal.
1: Tanpa vokal.
0: Di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo dipleroi dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya, itu nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah di karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: ένα.
1: Ευχαριστώ
2: Ρωσιά.
3: Sampai sore mah enak pak.
2: Itu oleh rata-rata digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Narsato sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas. Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya. Kemudian ada ciptaan ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
0: Ya.
2: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mau cepat bergaya Semarang ya.
0: Bikin sendiri ya Pak.
2: Bikin sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
0: Iya betul.
2: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
0: Apalagi BPDP ya Pak ya.
2: Iya.
0: Harus dikembangkan ya Pak ya.
2: Harus begitu.
0: Oke. Oke gitu Pak.
3: Jadi mau cepat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya. Pak Bambang ya?
2: Iya. Banyak sekali versinya.
3: Iya.
0: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu kok.
3: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat sendiri.
0: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang
2: ini. Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa karena ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
3: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
0: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya Pak ya?
3: Oke, boleh.
0: Nah ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini mau cepat Semarang kan, dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
2: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
0: Semakin banyak ya Pak.
2: Semakin banyak ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarangan. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
0: Semarangan
2: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
0: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
2: Betul.
3: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
2: Di Jakarta ada gambang kromong.
3: Iya benar.
2: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
3: Itu kan.
0: Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau?
2: Bukan, itu musik ya.
0: Musik ya, Pak ya.
2: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
3: Ada dugaan.
2: Sama kota dagang kan dulu.
3: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke. Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah mohon izin katanya mengenai macopat sembarangan. Bagaimana cara melantunkan macopat sembarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
2: Ya. Jadi yang namanya tembang mocopat dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya. Sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
0: Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya Pak.
2: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
3: Oke.
2: Jadi pakai keyboard. Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan, itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi itu enggak.
3: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
2: Ya semacam itulah ya.
3: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
2: Ya ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani di sawah seperti itu.
3: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
2: Betul ya.
3: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
0: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
3: Dagangannya enggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
0: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik ini.
3: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
0: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan, silakan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tempat mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
3: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
2: Betul.
3: Oke.
2: Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campur sari yang belum ada bawanya Mas Idris. Belum ada. Kalau mau lagu campur sari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawahnya pakai gambu.
0: Itu gambu ya Pak?
2: Iya saya buat gambu. Sekar gambu peng satu kang sinator. Waduh seterusnya.
0: Jadi kan apa Bapak enggak enak kok aduh.
3: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
2: Lagi Pak, kalau teman-teman di manapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
3: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
2: Bambang Sulanjari.
3: Bambang Sulanjari ya.
0: Ketika aja mau copat Semarang pasti muncul di situ.
2: Oh iya.
3: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
0: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
3: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
0: Okay. Mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
3: Baik.
0: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
2: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
0: Oh, ada jejak-jejaknya.
2: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan, gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, pengecopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
0: Oke.
2: Ya, tapi lombanya sudah ada.
0: Lombanya sudah ada.
2: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
0: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
2: Nah, uniknya vokal. Kalau mau copat kan gini Mas. Kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan? Okay. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
0: Oke. Okay.
2: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki ya, kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
0: Oke.
3: Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa, ya Pak Bambang ya.
2: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah sama pinggannya.
3: Oke, okay, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
2: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan belajar macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
3: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga sama. Terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
0: Amin, ya. Amin, Ponova juga.
3: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
0: Ponova, salam saya juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
3: Baik.
0: Okay. Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
3: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyawa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
5: Jambi Siang Iko.

90,2 FM Perempat RR Jambi. Selamat siang, ganti-ganti dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih terus berkutat dengan aktivitas di siang hari ini, selamat siang, selamat beraktivitas. Anda yang menikmati suasana siang ini sebagai suasana istirahat juga selamat siang, selamat istirahat untuk Anda. Sementara Anda yang di siang hari ini lagi gak enak badan, oke, selamat siang saja. Mudah-mudahan cepat pulih ya kondisinya, karena ada aja itu yang lagi gak enak badan. Karena juga cuaca panas terus, belum ada hujan, asap juga sudah mulai banyak ya. Jadi ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ganti-ganti. Untuk Anda yang lagi di jalan, lagi on the way, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan dan selamat sampai tujuan, oke? Okay? Tetaplah bersama program 4 RR Jambi 99,2 FM, rangkaian teman-teman terbaik. Saya temani Anda di suasana siang hari ini.

0: HP baru ya, Kang?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, abang anti korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
4: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
5: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
6: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
7: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
8: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
9: Eits, itu namanya korupsi.
3: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Ya benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

104 RI, Suara Budaya Jambi.

0: Ya, Kanti-Kanti tentunya untuk di Pro Dangdut hari ini ya, silakan kembali di 08 11 670 79 20 ya. Untuk penelpon pertama, aku sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Dangdutan yuk.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Yo, dengan Bang Puja ya. Gak apa-apa, lupa-lupa dikit Bang. Lagi apa-apa. Lagi aktivitas atau lagi istirahat atau bagaimana ini?
1: Lagi istirahat, lagi nyantai.
0: Nyantai, berarti masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan?
1: Ya, pekerjaan ini sebenarnya sih banyak, cuman kan kita harus istirahat dulu.
0: Nah, kalau boleh tahu nih, lagi ngerjain apa nih hari Bang?
1: Lagunya kalau ada darinya Asep Irama, Kembalikanlah Dia.
0: Oh, Kembalikanlah Dia. Oke lah. Oke. Kenapa dengan lagu ini Bang? Ada kenangannya?
1: Ada lah. Tiap-tiap lagu itu semua ada kenangan.
0: Ceritain dong sama kita, apa nih ceritanya Bang Puja?
1: Ya kalau dulunya kita ibaratnya ya ngambil ini aja deh. Enggak dari percintaan sih, kalau kita susah kembalikan seperti semula kan gitu.
0: Oh begitu.
1: Mudah-mudahan kembali seperti sedia kala.
0: Oh karena lagu ini juga bukan menceritakan tentang cinta saja ya.
1: Ah iya betul nah, itu.
0: Mungkin tentang hal-hal lain seperti itu Bang ya.
1: Hal lain tadinya ibaratnya kita umpamanya tapi kembali kalau dengan sehat gitu.
0: Oke mantep nih. Bang, kita kan ada tema ya. Nih hari ini Bang.
1: Temanya apa?
0: Temanya tuh berkaitan dengan pekerjaan Bang.
1: Oh pekerjaan.
0: Iya, Abang kalau disuruh memilih, enak kerjanya tuh pagi sampai sore atau malam?
1: Kalau kita kerja ya biasanya enak pagi sampai sore. Kalau malam kan kita waktu istirahat.
0: Itu normalnya begitu ya kan?
1: Iya. Kecuali pekerjaan itu harus diselesaikan cuma 1 jam, itu gak masalah kan gitu.
0: Oke, berarti Abang termasuk kategori yang memiliki aktivitasnya normal ya, kerjanya siang iya, gitu normal. Ya, pagi sampai sore lah ya.
1: Pagi sampai sore.
0: Ada alasan spesifik kenapa memilih waktu itu?
1: Kalau kita pagi sore itu kan memang jam-jam untuk pekerjaan. Ya, kalau malam itu jam-jam istirahat. Kita kan sudah capek satu hari kerja. Masa malam kita mau kerja lagi kan gitu.
0: Oke, ya tidak merubah metabolisme tubuh juga ya kan?
1: Iya, harus tubuh kita harus dipulihkan kembali untuk esok hari ini.
0: Oke, iya deh kalau begitu. Oke lah kalau begitu Bang. Lagunya mau lagu ini tadi ya, Kembalikanlah Dia, Asep Irama ya. Salam buat siapa Bang?
1: Iya, salamnya terutama buat Mas Andre kan.
0: Betul sekali.
1: Iya, buat Mas Andre selamat juga. Semoga sehat selalu. Mm-hmm. Buahnya Kabute, Ayu Buruan Gabung Kabute, Mane Waudi, ini ada selalu ada di mana-mana. Bang Setiawan, Tengku Afiansa, Kak Gude Sila, Naila, Bang Rijal, Hudi, terus Armi, Ramlan, Alini, Nadia Purnama, Romlan, Amartan, Mang Ajum. Andi Cakra Dinata, Andi Mukti, Andi Ayu Serendra, terus sampai Bang Sofya, buatnya siapa lagi, Mbak Yani Lebak Langsung, Mbak Susi,
0: iya,
1: Ki Semar, Ujang Jembatan Emas, Putra Pulau Kijang, Anissa, Anissa, pokoknya buat semua tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan pendengar kita sehat selalu, panjang umurnya, mulai rezekinya tentunya dijauhkan dari hal yang tidak kita inginkan.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya Mas Andre.
0: Yup, sama-sama Bang Puja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Puja ya, kita simak kembali ada siapa ini. Halo, selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
2: Dangdut yuk.
0: Dangdut adalah kita Wak.
2: Dangdut adalah kita.
0: Wak Ujang Jembatan Mas.
2: Tahu Wak Ujang.
0: Iya, aku catat namamu Wak.
2: Oh, ada nama Wak Ujang.
0: Ada dong.
2: Siapa?
0: Ini dengan Andre nih Wak.
2: Andre.
0: Iya.
2: Mana ada Pak Ujang ya?
0: Iya, lagi santai be nih, Wak.
2: Oh, lagi nunggu-nunggu dari tadi sampai kan.
0: Heeh.
2: Lagi ada urusan full kayak begini.
0: Oh, begitu. Wak, kita ada tema, Wak. Aku nih yang minta pendapat Wak dah kalau disuruh milih nih, Wak. Wak lebih memilih kerja pagi sampai sore atau kerja malam sampai pagi?
2: Wah, enaklah kerja jam 4 sampai sore.
0: Enak kerja pagi sampai sore?
2: Ya.
0: Oh, begitu. Alasannya, Wak?
2: Kan kalau saat malam tempat istirahat.
0: Tempatnya untuk istirahat?
2: Ya, istirahatnya.
0: Siang panas, Wak, ya?
2: Kalau siang kan, kalau panas kan nengok cuaca. Kalau lebih panas, panas. Kalau dia hujan kan.
0: Oh, karena
2: malam tetap sehat.
0: Iya, karena gak ado juga, Wak. Kawan-kawan kita nih yang sukonya kerja malam karena enak, dingin katanya malam, Wak.
2: Nah, kerja kalau di malam, kalau kerja di kalau sapam ya, kalau tugas malam ya,
0: adalah
2: di malam.
0: Iya.
2: Nah, Wak, kalau orang tadi ya, kerja siang tuh lah, Wak. Apalagi saya dengan mau nyiram lagi.
0: Iya.
2: Mau nyiram cabai yang di bendung jempat lagi.
0: Oh, jadi Wak berkebun cabai?
2: Iya.
0: Wah, cabai apa, Wak?
2: Cabai kecil.
0: Cabai hantu ada, Wak?
2: Cabai setan.
0: Ah, tuh cabai hantu ada ya. Iyalah kalau gitu, Wak ya. Wak mau lagu apa nih, Wak, siang nih, Wak?
2: Lagu Malam Penantian.
0: Malam?
2: Penantian.
0: Malam Penantian dari siapa tuh, Wak?
2: Mansur S.
0: Ya. Kayak mana lagunya, Wak?
2: Lupa saya lagunya.
0: Ah, itu pula yo. Malam Penantian.
2: Iya, Malam Penantian.
0: Ah, iyalah salamnya buat siapa nih, Wak?
2: Salam yang masuk tadi siapa
0: itu? Itu tadi Puja Kusuma di 62.
2: Puja Kusuma 62, saya kenal dari Pak Ujang di Jembatan Mas.
0: Ah, iyalah.
2: Saya ini kalau lepas-lepas di Kano, Kak. 91, WKE, dan lewat 92, 86.
0: Ayo.
2: Salam tu, Bang Andrea sama siapa lagi yang Begal ya?
0: Iyo bang.
2: Begal.
0: Yo.
2: Jangan masuk kau.
0: Sampai
2: di rumah Begal.
0: Yo.
2: Sama Mbak Anita saya toman. Pagi-pagi kan toman di kepala itu.
0: Oh, enak nian tu. Enak nian tu, Wak. Iwak toman tu, Wak.
2: Ya, nih toman di tempoyak.
0: Wak, tapi gini, Wak. Saya ni lagi nyari, Wak. Ada tak, Wak, orang jual madu murni, Wak?
2: Madu apa?
0: Madu murni, madu hutan.
2: Ada sini.
0: Murni ni, anak pola bercampur gula, Wak.
2: Ya, murni lah.
0: Berapa tu, Wak?
2: Sebotol lapo tu 150 kilo.
0: 150?
2: Ya.
0: Iyo nian tu, Wak. Asli nian. 150 kilo. Iyo nian, murni nian tu.
2: Depan Puskesmas Pemayung.
0: Pemayung ya, Wak ya?
2: Ya, depan Puskesmas ada jual santan itu
0: aja, soal santan sendiri. Oh, iya. Macam mana caranya, Wak? Iya, biar kita tahu kalau itu madu murni, madu asli. Oh,
2: kita tahu itu kan kita nggak nyoba ngetesnya gini, cuman, Rey.
0: Ah, macam mana tuh?
2: Mencari korek.
0: Ah.
2: Korek api, kan?
0: Ah, bakar.
2: Celup, kan, apa tadi itu, pakai belirang itu, kan? Celup sama madu itu. Kalau kita bakar,
0: ini kalau hidup asli berarti itu.
2: Asli, alamat. Campur.
0: Tapi saya pernah nengok video, Wak, katanya itu enggak bisa jadi jaminan juga, Wak.
2: Apa?
0: Kalau pakai korek api itu katanya enggak ada penjamin juga kalau madu itu asli.
2: Tidak, itu pola. Kalau kita madu itu kita teteh dan tidak piring kita terungkup man. Terungkup piring itu. Kalau teteh ini
0: Mau lari sungai
2: dia tuh.
0: Gitu ya, Wak ya.
2: Kalau madu ya seni, kalau madu itu kalau teteh itu masuk lari dia.
0: Iya.
2: Kalau tadi tadi korek api dia kok dicelup akar.
0: Ah. Kayak
2: itu tadi kan belerang itu kalau hidup asli, kalau mati
0: kan asli. Oh, iya. Banyak, Wak, orang tuh jual madu, Wak.
2: Banyak gitu ya.
0: Oh, banyak ya, bolehlah nanti kalau ada waktu saya lewat-lewat sana, Wak ya.
2: Kali di depan apa tempat jual nasi santan juga depan
0: rumah. Iya lah Wak, makasih banyak informasinya Wak ya.
2: Nah, itu main hiluan,
0: Iya. Dia ternak dewek Wak ya?
2: Tidak, dia orang antar.
0: Oh, orang antar, iya.
2: Dari Budi
0: sana. Iya. Seru nian kayaknya kalau nengok orang lagi manen madu tuh Wak. Aduh enaknya nengoknya Wak ya.
2: Enak benar lah. Kalau manen madu kan ada sarangnya. Sarangnya itu.
0: Iya. Iyalah.
2: Kalau kita ada sedikit lain, kita sampai lain nampak.
0: Iya. Oke, Wak. Ada lagi yang mau disalami buat siapa lagi Wak?
2: Nah, salam untuk Penghijale sama Pak Tiro, Pak Abang Budi sama Pak Bantan ya.
0: Iya.
2: Apo aja di Riau, kemarin Riau sano ya.
0: Iya.
2: Iya. Dalam kenal di pertemuan Mas,
0: Mama
2: Kemar ya.
0: Kamu
2: Ibu Robungo, Sopi.
0: Iya.
2: Kamu lagi ya. Nah, semua lah.
0: Iyalah.
2: Ada lagu kan?
0: Lagunya ada Wak.
2: Ada, tunggu lagunya ya.
0: Oke lah Wak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, nanti kita simak dulu ya dua lagu nih. Yang pertama nih, ada Kembalikanlah Dia, Asep Irama.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Just so. No,
3: kok lagu barat semua ya?
4: Dunia melulu.
3: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, istirahat dulu ya, capek nih.
6: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
7: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
5: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
7: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
5: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
8: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
6: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
3: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
9: Pro 4 FM,

Iya, ganti-ganti satu single miliknya Mansur S ya dengan Penantian mengantarkan kita ke menit 34 dari formasi 15. Saatnya kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi untuk di Pro Dangdut sore hari ini. Silakan di line telepon yang sama ya. Halo, selamat sore Bang Ijal.
1: Selamat sore, assalamualaikum Bre.
0: Waalaikumsalam. Lagi sakit Bang?
1: Enggak.
0: Di mana nih?
1: Santai, bukan sakit.
0: Hah?
1: Lagi santai di rumah.
0: Wih, enak bener, bisa nyantai.
1: Ya kalau udah pulang di rumah kan nggak ada kerja lagi.
0: Oh begitu. Iya, deh enak ya jam segini. Tapi nggak bisa tidur ya kalau jam segini Bang ya?
1: Kalau
0: di
1: radionya
0: tidur
1: pun nggak bisa tidur.
0: Oke lah kalau begitu. Bang, kita ada tema Bang.
1: Ya.
0: Kalau disuruh memilih ya Bang, misalnya nih ya, Bang Ijal mau masuk kerja pagi sampai sore apa kerja malam Bang?
1: Kalau saya lebih memilih pagi sampai sore.
0: Alasannya apa?
1: Alasannya ya karena tubuh ini kan metabolismenya kan begitu Pak. Biasanya kan umumnya pagi kerja sore sampai sore. Kalau malam itu kan dia kepingin istirahat juga.
0: Karena
1: ya kebiasaannya kan begitu jadi.
0: Yeah.
1: Ya kalau malam itu kan sebenarnya tubuh itu waktunya untuk istirahat bukan untuk kerja.
0: Oke, tapi begini Bang, ada yang beralasan kalau kerja pagi itu susah bangun pagi, terus suasananya panas kalau siang sampai sore gitu, gimana tuh Bang?
1: Iya kalau susah dibilang susah bangun pagi, jangan pagi, kita aja nggak pagi, subuh malah bangunnya.
0: Oh, dini hari bahkan ya?
1: Iya dini hari setengah empat kita udah bangun. Kata orang itu kan ala bisa karena biasa.
0: Iya. Kalau bangunnya siang.
1: Kalau bangun sih mungkin bukan alasan satu alasan lah ya.
0: Iya. Tapi kan ada orang yang seperti itu Bang.
1: Ya mungkin ada juga sih. Tapi mungkin perlu dibiasakan lah kalau memang sudah kerjaannya kayak saya seperti saya kan. Mungkin awalnya mungkin
0: berat ya?
1: Terpaksa karena terpaksa.
0: Yeah.
1: Ya tapi kalau sudah terbiasa sih karena ini aja karena kita sudah terbiasa kadang pas lebaran itu kan kita rencananya sih kepingin kayak orang-orang bangunnya gitu.
0: Bangkong ya siang ya bangunnya ya, siang gitu.
1: Kita matikan alarm kan. Tapi tatanya enggak dan segitu tetap bangun juga.
0: Iya, ala bisa karena biasa, sepakat deh kalau dengan hal itu.
1: Iya.
0: Oke, oke. Jadi Abang memilih aktivitas yang normal saja sih, pagi sampai sore gitu Bang ya. Itu malamnya gimana? Tidurnya cepat atau enggak juga?
1: Cepat kalau saya.
0: Oh, jam berapa tuh?
1: Ya, karena mungkin karena faktor usia juga kan kita harus menjaga kebugaran tubuh juga kan. Ya, kalau kita usahakan kalau bisa jam tidur kita tuh misalnya minimal 6 jam, 7 jam, 8 jam kan yang normalnya gitu kan.
0: Iya.
1: Ya jangan sampai kurang, takutnya ya gitu. Apalagi di umur-umur seperti saya ini kan udah rentan gitu kan. Kalau apalagi kalau banyak-banyak begadang, kalau muda-muda dulu ya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau ada bola tengah malam gitu. Kalau sekarang nggak kuat lagi.
0: Iya.
1: Kita utamakan kesehatan kita.
0: Oh, pokoknya paling minimal 8 jam tidur Bang ya.
1: Ya minimalnya kan pokoknya kalau bisa kan 7 jam 8 jam.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya jangan sampai misalnya kalau 5 jam kan termasuk kurang.
0: Iya, iya.
1: Jatah tidurnya, istirahat tubuhnya itu kan.
0: Artinya Abang pola hidupnya tidurnya itu teratur Bang ya?
1: Iya kalau untuk malamnya iya.
0: Okay.
1: Kadang habis maghrib itu kadang udah ketidur kadang malah.
0: Udah ketidur. Nah, ini kan artinya badannya kan ya lumayan bugar seperti itu Bang ya, karena begadangnya nggak ada, agak kurang lah begadangnya gitu. Olahraganya gimana Bang?
1: Nah itu yang jadi apanya kekurangan saya itu ya, olahraganya itu yang kurang. Seharusnya memang harus diimbangi olahraga apa mungkin setengah jam apa.
0: Iya.
1: Tapi saya nggak boleh dikata nggak ada, paling olahraganya itu saya kalau di pasar itu dari tempat usaha ke masjid itu aja kadang saya lari-lari kecil gitu.
0: Iya, itu sudah bagian dari olahraga juga sih Bang, jalan lari-lari kecil itu bagi.
1: Enggak jauh juga paling berapa enggak sampai 10 menit.
0: Oke.
1: Seharusnya memang kalau bisa tuh kan olahraga yang mengeluarkan keringat setiap harinya itu.
0: Loh, emangnya nah, ngangkat
1: lebih sehat lagi ya.
0: Ngangkat-ngangkat barangnya enggak ngeluarin tanah keringat itu, Bang?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya. Oh, iya. Ya jogging aja sih, Bang, kalau usia sudah agak lanjut gitu, jogging aja, jalan aja enggak apa-apa, Bang. 15 menit cukup lah.
1: Seharusnya ya, benarnya kan.
0: Iya.
1: Sebenarnya ya seharusnya saya ini memang ada waktunya. Kan pulang jam 3 dengan ke rumah.
0: Iya.
1: Kadang itulah kepingin jogging, kepinginnya kayak ke Taman Rimba, kayak orang-orang itu kan.
0: Itu cari suasana.
1: Udah karena kebiasaan juga, kalau udah nyampe rumah, kalau udah hidup radio itu udah malas ngapa-ngapain.
0: Ya gak apa-apa, Bang, pakai headset aja, kan jalan aja tuh 15 menit aja. Tapi kalau rutin setiap hari tuh bagus banget, Bang.
1: Oh, iya betul, sebenarnya saya menyadari, cuman itu loh bawaan malas, bawaan bersiaran ini.
0: Iya, mungkin karena terbiasa juga nih pulang kerja betul, dengerin radio ya.
1: Karena saya kan pergaulannya semuanya di radio, jadi iya. Kalau pokoknya di pasar, di rumah itu radio aja yang
0: gitu. Oke lah kalau begitu, terima kasih nih, Bang ya. Lagunya apa, Bang? Aku kasih hadiah deh, Bang.
1: Lagunya Gali Lubang Tutup Lubang.
0: Waduh, Bang, masalah pribadi mah jangan di request di sini, Bang. Aku juga gitu, Bang.
1: Aduh, jadi ketahuan nih.
0: Lah, itu, Bang, udah jadi rahasia umum lah, Bang. Semua orang siapa sih yang gak punya utang gitu ya?
1: Iya, apalagi kami pedagang saat ini mungkin mirip ya kalau untuk diceritakan situasinya sekarang ini.
0: Ya tapi minimal kan masih ada untung lah, Bang ya, walaupun kecil ya, kita syukuri aja, Bang.
1: Iya betul, kalau bersyukur itu pasti. Kalau usaha sudah setiap hari, doanya juga sudah setiap hari, hasilnya kami serahkan sama yang di atas aja.
0: Betul. Ya yang di atas apa, Bang? Di atas cicak ada juga tuh.
1: Ada juga.
0: Serahkan sama Tuhan, Bang ya.
1: Salam ya.
0: Oke, Roma Irama nih, Gali Lubang. Buat siapa lagunya, Bang?
1: Buat Andre, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu keluarga ya.
0: Amin.
1: Ada yang masih tadi yang saya tahu, Wak Ujang ya.
0: Betul.
1: Sesi pertama, siapa lagi?
0: Ada Bang Puja juga tadi.
1: Iya, Puja Kusuma ya, di Indonesia ya.
0: Iya.
1: Soalnya saya tadi apa tuh ngantar orang rumah ke tempat ponan di malam ada masjid Yasinan.
0: Oh, malam Jumat ini ya?
1: Iya, jadi saya bingung ini malam ini.
0: Kenapa bingungnya?
1: Ya, ponan Yasinan tempat kami Yasinan sekaligus pembukaan baru nih, jadi gimana
0: mau di RT ya? Kayaknya ini kalau saran aku, Abang ke RT aja. Istri kan sudah ke tempat keponakan tuh, bagi dua gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Iya kan?
1: Ya takutnya ntar gak datang dia melaju pula.
0: Ya kasih paham aja, Bang. Kalau dikasih paham mudah-mudahan bisa nerima.
1: Oke, siap. Terima kasih ya sosoknya.
0: Kasih. Buat siapa lagi, Bang?
1: Ya buatnya Rudi yang disengerti ya. Udah pulang kok belum lagi manis aja ya.
0: Iya.
1: Tamrin yang kedua, Angga Yusuf juga. Ya buatnya kakak Husein, Mbak Andrea, Wati, Pak Emannya juga, Ajeng juga ya.
0: Iya.
1: Lagi di Sila juga buatnya Amar, Mas Rondan, Bang Rondan, Bang Rondan, Bang Rondan, Bang juga. Buatnya Army Muda juga, buatnya Maiza di Bidung Laut juga.
0: Oke.
1: Buat Tina di Kampar, buatnya Anissa di Sini Toman, Iring Abdullah juga ya. Kada Piantin di Muksi, Nanda Yusuf, buatnya Putra Blok Bidang, Si Rusdi juga. Putra RKM, Andi Cakrawinata, pokoknya semua-semua tempat terkecuali salam kompak ada. Dari Katang Pedak. Andre, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bang Ijal. Ini Mbak Ajeng. Halo, selamat sore Mbak Ajeng.
2: Selamat.
0: Assalamualaikum. Oke, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Nah, sana gosok gigi dulu deh biar enggak nyangkut-nyangkut tuh suaranya. Gimana, udah sembuh belum?
2: Udah mulai berkurang.
0: Kok lama banget sih? Betah banget sakit?
2: Ih, siapa yang mau dilusuri paya, Mas?
0: Payanya kenapa?
2: Kan di tulang.
0: Emang kenapa tulang?
2: Jatuh lah. Kepleset.
0: Iya. Oke deh. Cepat sembuh aja lah. Mindsetnya harus digituin ya.
2: Iya, udah pasti itu.
0: Oke. Lagi sakit apa gimana nih suaranya kok kayak?
2: Ya, memang iyalah lagi baring, enggak sekolah sudah 6 bulan.
0: Udah enggak sekolah?
2: Dari Senin sampai ini hari apa, Kamis.
0: Izin?
2: Enggak ke sekolahan, enggak ngajar enggak.
0: Oh, kirain masih sekolah gitu.
2: Wih, lo punya anak kalau ke sekolah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu
2: baru masuk aku, sabar be.
0: Oh, enggak ngajar-ngajar tuh siswanya enggak nyariin.
2: Ya nyariin lah.
0: Pada datang pada datang ke rumah juga?
2: Oh
0: iya.
2: Dia kan anak murid ngaji juga.
0: Oh, guru ngaji juga. Kamu yang ngajarin atau suami?
2: Gue lah siang, 4:30 ntar.
0: Oh, sampai jam berapa tuh? Sampai maghrib?
2: Dari 5 jam 5 lewat lah.
0: Oh, oke. Okay. Banyak siswanya, siswa ngajinya?
2: Orang berapa ya? 12.
0: Wow, itu gimana tuh? Satu-satu di atau?
2: Oh, di atu-atu lah.
0: Atu-atu ya?
2: Kalau tuh misalnya teman-teman ayo kita kumpul jadi satu aja di sini gitu kan?
0: Mm-hmm.
2: Nah, kan cepat. Biasanya kan ke rumah-rumah.
0: Iya. Oh, biasanya datang private gitu ya?
2: Tapi orang tuh pengertian aja kita kesini aja biar Umin ntar kesini aja katanya.
0: Oh, jadi kalau di sekolah negeri dipanggil ibu guru? Benar?
2: Iya, Umi.
0: Umi, kalau di sekolah negerinya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Guru agama, Umi.
0: Oh, guru agama. Weh, mohon maaf ya kalau aku ada salah-salah kata gitu ya.
2: Biasa aja lah yo.
0: Mohon maaf. Umi apa nih? Umi Kalsum? Umi Kultum? Apa Umi apa nih?
2: Umi Ajeng.
0: Umi Ajeng, oke deh. Yalah, biasanya tuh kalau anak muridnya banyak, cepet sembuh tuh didoain.
2: Iyalah, ditiup kan sama dia kan.
0: Ini kenapa kok lama ini? Kok lama banget sembuhnya, kenapa nih? Gak ada yang doain anak muridnya, cuma datang doang kali ya?
2: Kan udah tahu kalau di situ tuh bukan situ tuh lama, Mas.
0: Oh, begitu.
2: Tulang ya. Kan.
0: Ganti aja kakinya sekalian.
2: Pakai kaki sapi.
0: Bisa, bisa. aku punya tema nih.
2: Apa itu?
0: Temanya tuh kalau disuruh memilih, enak lebih kerja dari pagi sampai sore apa kerja malam?
2: Enak dari pagi sampai sore lah, malam ngapain, ngerjain PR aja malam.
0: Oh iya, itu kan kalau kamu berkaca dari posisi kamu sekarang kan begitu gitu ya kan? Alasan-alasan spesifiknya kenapa lebih suka kerja pagi sampai sore?
2: Ya kan nggak ngantuk.
0: Oh, enggak.
2: Tapi kalau malam kan udah sholat isya pokoknya ngantuk tuh lah.
0: Ngantuk tuh lah ya, tukang tidur kayaknya nih. Oh, oke.
2: Okay. Tanyalah sama Kak Peso.
0: Oke. Okay. Jadi kalau pagi bangunnya berapa?
2: Jam orang ngaji-ngaji jam 4.
0: Oh, jam 4 udah bangun ya. Oh,
2: sudah kebiasaan kan?
0: Oke, okay, berarti alasannya sama seperti Bang Ijal tadi, ala bisa karena terbiasa.
2: Kalau Bang Ijal kan ke pasar kan? Kalau kita udah kebiasaan perempuan itu jam segitulah. Tanyalah dengan siapapun.
0: Oh, jam 4 tuh ya.
2: Orang ngaji-ngaji itu udah terbangun dari kebiasaan.
0: Jam 4 sampai jam 6 itu ngumpulin tenaga. Jam 6 sampai malam itu
2: sampai malam.
0: Ngomel itu ya.
2: Ngomel sama siapa?
0: Ya siapa aja diomelin gitu. Yang di rumah.
2: Enggak boleh.
0: Oh, enggak ya. Aku seneng banget deh kalau ada wanita yang sadar. Aku enggak ngomel, itu aku seneng tuh gitu tuh.
2: Iyalah.
0: Tapi pada faktanya tetap ngomel kan.
2: Kalau dia salah, kalau dia malah dia mau bantu, omelin lah.
0: Ah, iyalah, batu aja salah, ya dah. Ya, oh gitu ya, jam 4. Oke, menunggu waktu subuh, terus gitu siap-siap ke sekolah gitu ya.
2: Siap-siap, masak dulu.
0: Hebat-hebat nih wanita-wanita, pokoknya seluruh dunia tuh keren-keren banget dah.
2: Udah tuh mandiin anak, nganter anak.
0: Ya jadi ada yang bilang begini bahwa wanita itu makhluk lemah, itu aku gak setuju.
2: Jangan lah, gak boleh.
0: Tapi mereka mengaku seperti itu, kami ini wanita lemah, itu gimana tuh?
2: Itu manja.
0: Ah, berarti salah ya kalau dia ngomong wanita lemah,
2: iyalah,
0: bukan ya?
2: Iya, pakai air.
0: Oh iya, oke. Saran dari kamu ya. Ya, kan banyak wanita, kami ini wanita makhluk lemah. Palan enggak kan? Kemana
2: semua padan aku takin mas, tolong rebus air mas.
0: Iya, aku ini
2: wanita. Sarapan mas, masa mie lah mas.
0: Aku wanita lemah, bohong itu ya bukan.
2: Sekali mie-nya udah masak dia bangun. Apa aja.
0: Itu emang deh wanita tuh, iyalah gitulah. Artinya manja wanita itu ya.
2: Tapi memang wanita harus manja loh.
0: Memang
2: tapi
0: sih.
2: Tapi jangan berlebihan, nggak boleh.
0: Jangan lebay gitu kan.
2: Jangan lebay.
0: Berarti nggak setuju ya wanita itu wanita lemah tuh nggak setuju ya?
2: Nggak.
0: Kuat wanita tuh, aku akuin aja.
2: Harus kuat.
0: Wanita kuat itu, oke sip kalau gitu. Mulai sekarang kalau ngangkat galon ngangkat sendiri ya.
2: Enak aja lu.
0: Nah iya dong, katanya kuat tadi.
2: Jadi kalau ngangkat galon kan repotnya kan ke rumah, ya udah di paruk aja ditendang-tendang kan sampai rumah juga
0: dia. Ya itu urusan lah, pokoknya jangan kami ini wanita lemah angkatin galon dong, enggak gitu ya. Oke ya. Ya, oh oke. Okay. Berarti sama ya alasannya dengan Bang Ijal tadi ya, karena iyalah. Terbiasa. Oke lah kalau begitu. Lagunya apa nih Mbak Ajeng?
2: Bawa aku ke Penghulu.
0: Ih, kemarin aku rindu kamu, sekarang bawa aku ke Penghulu. Aku tuh jadi ngerasa gimana gitu ya. Iya kan?
2: Kan rindu udah kan rindu udah ketemu. Nah, udah tuh langsung lah bawa ke Penghulu.
0: Ngapain ya, sana?
2: Peru, dengar Kak Peru.
0: Ih, emang apa yang nyebut nama Peru sih ya?
2: Iyalah biar dengar.
0: Oh gitu.
2: Kayaknya gantian tuh, kalau dewasa gantian kayak itu.
0: Bawa aku ke Penghulu. Kemarin tuh requestnya aku rindu padamu. Oke, aku rindu juga, aku bilang kan. Nah sekarang aku bawa ke Penghulu, kayaknya aku belum siap deh. Kayaknya aku belum siap deh. Belum siap lah kayaknya.
2: Oh,
0: iya, karena yang di rumah nih.
2: Gue lah yang biayai, tenang aja.
0: Iya,
2: dikasih Ria aja.
0: Iya, betul itu, tapi yang di rumah ini gimana nih? Aduh, kayaknya belum siap deh. Ganti aja deh lagunya ya, yang lain ya.
2: Dengar dulu. Aku enggak mau kamu belum mau itu.
0: Oh,
2: boleh boleh ya?
0: Ya, aku belum siap kalau di.
2: Ya kan bukan sama Mas.
0: Astagfirullahaladzim. Iya, iyalah, iya, iya. Oke deh, Lesti ya lagunya ya. Yuk, salam buat siapa nih?
2: Bang Ijal tadi ya, mau kasih tendangannya ya.
0: Iya.
2: Buat Nama Udin, Mas Ulawat, jangan tas itu terus.
0: Terus?
2: Buat Nama Bunda Watiba sama Ya Iman. Buat Bang Rudi.
0: Iya.
2: Buatnya, siapa lagi ya? Bunda, Mama Manu, Uni Ayang. Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Ramlan, Amar Bakung, Bang Armi, Bang Ajami, Datu, Bang Andi Muksin ya.
0: Iya.
2: Saudara kita, Bang Tengku Ardiansah juga. Apa mana ya? Bang Ajum.
0: Iya.
2: Mas Alfiadi sama adik Fitrinya ya.
0: Iya, Mbak. Besok kalau aku lagi siaran jangan request lagu ini ya.
2: Ay malas ya mas.
0: Enggak, maksudnya gini, hari ini kan bawa aku ke Penghulu. Besok jangan request Ayo Kita ke KUA. Wah itu repot tuh urusannya tuh. Ya.
2: Enggak, besok minta lagu Tanda Merah aja.
0: Tanda. Ampun.
2: Kalau sudah Tanda Merah ntar melanggar hukum. Ma, ya enggak.
0: Serem. Aduh lagu dangdut serem-serem judulnya ya.
2: Itulah memang metal lagu yang serem-serem kayak gitulah.
0: Keranda Cinta, aduh ampun dah. Ngeri judulnya.
2: Rindu tapi angkuh.
0: Ya Allah. Aduh. Iya deh.
2: Ya buat semuanya aja lah. Lajul lambat kasihan yang di belakang mas.
0: Iya oke deh, makasih ya.
2: Maaf kak Beru masuk kak.
0: Iya nanti, oke.
2: Makasih ya mas.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tanda merah terus melanggar hukum. Ampun dah. Kita simak ya. Ada gali lubang tutup lubang.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak. Gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah. Tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya. Dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: Ya, 99,2 FM program 4 untuk di Pro Dangdut ya. Hari ini line telepon 0811-6707-9920. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
1: Apa kabar, Mas Andre?
0: Alhamdulillah baik, Bang. Abang begitu juga ya.
1: Alhamdulillah berkatanya itu.
0: Oh.
1: Andre,
0: sehat. Iya, musim kemarau gini nih biasanya orang banyak nih cuci-cuci motor nih.
1: Ya dicuci katanya berdebu lagi katanya, Bang.
0: Oh, tapi ada ya yang cuci ada, motor ada kan tetap ya?
1: Lagi nyuci tuh di depan tuh.
0: Oh iya. Ya lancar-lancar aja deh, Bang, kalau begitu, Bang.
1: Amin, itu yang saya harapkan, Bang. Kalau di sini pada lancar, semuanya lancar kan enak, Bang.
0: Iya, mudah-mudahan kita sejahtera semuanya dan Indonesia kaya raya gitu ya.
1: Amin, begitu juga sebaliknya. Saya doakan juga mudah-mudahan santri juga begitu sebaliknya ya.
0: Iya.
1: Apapun usahanya, apapun kegiatannya, mudah-mudahan tetap dalam diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya.
0: Mantap, Bang. Kita ada tema, Bang.
1: Ya.
0: Abang kalau disuruh memilih ya, enak kerja pagi sampai sore apa kerja malam, Bang?
1: Kalau kita kan profesinya dulu itu kan ya tahulah sama-sama Mas Andre itu kalau siang itu kayaknya kurang ini kalau kita dulu tuh kan, Bang.
0: kurang profesinya kan.
1: Sama, Bang, itu kita dah dulu itu.
0: Iya, kurang bersahabat apa gimana nih?
1: Kalau siangnya itu kayaknya kurang sik lah gitu, Bang. Kalau malam baru mantap lah.
0: Ya, artinya intinya kan ala bisa karena terbiasa gitu ya.
1: Iya.
0: Karena dulu kita memang sering keluar malam gitu ya, lebih memilih malam gitu ya kan?
1: Iya.
0: Ya, kalau sekarang disuruh memilih, Abang gimana?
1: Kalau di sekarang karena faktor juga mungkin ya gitu, Bang, ya kita milih ya siang aja lah, Bang.
0: Siang aja. Faktor apa tadi, Bang?
1: Faktor
0: utang. Tenang aja, Bang. Bukan Abang aja yang punya utang, aku juga punya utang. Iya, memang sih setelah usia semakin bertambah kayaknya kita yang normal-normal aja deh ya.
1: Iya, kita cari yang sesuai dengan apa bawaan badan lagi, Bang.
0: Iya benar, Bang. Aku tuh gini, Bang. Kan ya termasuk orang malam gitu ya kan. Jadi pernah suatu waktu coba aktivitas pagi atau bangun pagi gitu, Bang. Nikmatnya luar biasa gitu loh, Bang.
1: Memang gitu, Bang.
0: Mantep gitu, enak
1: bangun
0: banget.
1: Bangun pagi itu memang lebih segar gitu loh, Bang.
0: Iya, badan terasa ringan gitu kan.
1: Iya, betul. Apalagi gini loh, Bang, kalau kita bangun pagi itu misalnya langsung bangun gini, Bang. Dibiasakan gitu misalnya bangun pagi. Langsung kita mandi dulu, Bang.
0: Mandi?
1: Mandi. Baru tunaikan sholat subuh segar itu, Bang.
0: Wah, kalau aku enggak, Bang, bangun tidur mah langsung handphone, Bang. Ngecek notifikasi, salah kayaknya tuh, Bang, ya.
1: Yang bagusnya gini, Bang. Kan utamakan juga itu istilahnya apa untuk kita bekal nanti di situ, Bang.
0: Oke, iya.
1: Karena kalau kita istilahnya apa, tidak ada henti-hentinya tuh, Bang, kalau misalnya cuma perlu perhatian kita ke situ. Jadi kita sendirilah membagi, Bang, apalagi kita nih ya tak tahu perjalanan hidup kita sampai di mana gitu, Bang. Kalau maunya kita maunya kalau mau menuruti nafsu, maunya gitu, Bang, tapi kita sendiri yang apa yang ngatur itu, Bang.
0: Iya, iya betul sih, Bang. Oke. Mantep tuh, diterima tuh sarannya deh.
1: Iya. Oh. Itu aja saran dari Andi Muksim, Abang, bukan guru loh, Bang, ya. Cuman Andi Muksim, yeah. Itu yang Andi Muksim perhatikan kalau bangun tidur, kalau misalnya subuh itu mandi dulu baru sudah itu nanti baru sholat gitu loh, Bang.
0: Iya, Bang, tapi aku tuh kalau bangun gitu ya, kalau ngelihat kamar mandi tuh kayak ngelihat hantu, Bang. Dingin, takut gitu.
1: Suruh Mbak bikin apa panasin air dulu, Bang.
0: Tambah dingin kalau mandi air hangat, Bang.
1: Iya, masa
0: iya? Iya, abis mandi langsung tidur lagi malah.
1: nggak tahu lagi rumusnya kayak mana.
0: Oh, iya bang. Gimana tuh bang ya biar ini bang ya biar bisa berubah gitu ya.
1: Itulah kata Bang Ijal tadi, karena kalau sudah terbiasa itu walau bagaimanapun kalau sudah terbiasa itu, pagi-pagi kita bangun bang, misalnya kalau contohnya misalnya saya bagaimanapun nantinya kalau sudah jam 4 itu sudah terbangun bang.
0: Oh gitu ya, otomatis dia bang ya.
1: Iya, tanpa alarm pun bangun sendiri bang.
0: Iya.
1: Apalagi sekarang kalau apa misalnya ada orang mesen-mesen itu, misalnya mesen kelapa itu.
0: Iya.
1: Nah, pagi-pagi harus kita laksanakan ke apa, ngejemputin dulu ke ini atau gimana gitu bang.
0: Iya, oke. Mantep deh kalau gitu. Oke lah kalau gitu bang, abang aku kasih lagu nih bang. Mau lagu apa bang?
1: Saya minta dari Christina bang.
0: Christina yang mana?
1: Judulnya Kau ke Kiri Aku ke Kanan. Jadi tak mau ketemu-ketemu.
0: Kau ke kiri aku ke kanan?
1: Iya.
0: Itu masih mending bang, yang takutnya ke kanan semua bang. Tabrakan ntar bang, bahaya tuh.
1: Iya nanti kalau bang, apa Mbak Ajan tadi mau dibawa ke penghulu. Jadi saya itu tadi.
0: Iya bang.
1: Jadi gak mau ketemu-ketemu, dia suruh ke aku ke kanan. Tapi aku ke, apa, dia suruh aku ke kiri, aku ke kanan.
0: Kemarin bang, dia aku pas lagi siaran, dia requestnya aku rindu padamu katanya. Ya udah aku bilang, aku juga rindu padamu. Lah sekarang masuk, ngajak aku ke penghulu katanya, bawa aku ke penghulu. Waduh, besok dia mau request lagi tuh, tanda merah katanya.
1: Waduh,
0: besoknya lagi dia mau request lagi katanya, melanggar hukum. Waduh, ngeri banget. Ya, tapi itu kan cuma lagu ya. Tapi iya, memang serem bang, lagu-lagu dangdut ini judulnya serem-serem bang.
1: Iya, tidak seperti dulu-dulu ya bang. Kalau dulu-dulu
0: ya, judulnya. Ngeri-ngeri banget dah.
1: Iya.
0: Kau ke kiri, aku ke kanan ya.
1: Iya bang.
0: Buat siapa lagunya bang?
1: Buatnya apa? Buatnya mbak siapa namanya? Buatnya Mas Andre selama bertugas, semoga sukses selalu ya bang.
0: Iya oke.
1: Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
1: Buatnya juga apa, Siti Lestari yang ada di sana itu, mudah-mudahan sukses selalu ya. Kalau lagi monitor, selama monitor. Karena Ajen tadi mau ajak Bang Andre ngajak.
0: Gini bang, aku yang di rumah nih yang belum siap, gimana caranya bang biar aku bisa ke penghulu lagi nih bang?
1: Jangan.
0: Nah gitu bang, tapi aku belum siap sekarang bang kayaknya.
1: Iya jangan bang. jangan cari penyakit.
0: Iya bang, jangan didengerin bang ya, apa godaan setan bang ya?
1: Iya betul.
0: Berarti itu, tadi yang menggoda aku berarti tadi siapa tuh bang ya?
1: Itulah.
0: Nggak usah disebut bang, bahaya bang, nanti kita
1: ya itu bang, ini
0: iya
1: itulah kita ya, contohnya lah nenek kita apa nenek moyang kita itu Nabi Adam itu kan,
0: Godaan
1: dari wanita padahal dulu di surga itu bang.
0: Iya akhirnya turun ke bumi ya
1: karena godaan itu tadi keluar dari surga.
0: Iya berarti itu godaan setan yang menyamar sedang menjadi manusia gitu bang ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Berarti jadi, tadi bang, berarti tadi yang menggoda aku siapa tuh bang ya? Nyamar kali itu bang.
1: Iya, lebih baik kalau begitu bang, lebih baik ke Mbak Vero aja lah.
0: Ah ya udah kalau gitu, abis Abang Andi ini mudah-mudahan Mbak Vero masuk nanti ya.
1: Iya. Buatnya semua yang menganyi aja bang ya, maaf kalau bercanda ya bang.
0: Iya mohon maaf, kita hanya bercanda aja.
1: Iya bercanda ya kan? Di udara, kalau nggak ada canda itu nggak enak ya bang.
0: Ya iya bang, tambah stres bang. Makanya aku kalau nonton bioskop aku nggak pernah mau nonton film-film drama tuh, aku nggak mau. Aku nontonnya komedi pasti bang.
1: Oh ya jadi mantap-mantap ya bang ya.
0: Ya karena hidup kita sudah penuh dengan drama bang. Jadi kita harus cari yang betul. Lucu-lucu bang.
1: Betul.
0: Oke. Ada lagi bang.
1: Oke bang ya. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang menggoda aku tadi ya? Kayaknya coba deh tolong diingetin kembali ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Namanya enggak ada di sini.
2: Oh, enggak ada ya?
0: Enggak ada. Siapa nih ya?
2: Jadi Goib ya?
0: Goib betul.
2: Aduh, kenapa jadi Goib?
0: Iya, enggak ada. Ini siapa nih? Dengan siapa? Di mana nih?
2: Nggak tahu,
0: siapa ya. Ya, Mbak sehat ya hari ini ya?
2: Alhamdulillah sehat abang.
0: Aktivitas sudah siap semua, udah beres.
2: Ah, tinggal mau masak lagi, mau nyambel.
0: Masak apa nih?
2: Mau nyambel jengki.
0: Wish, mantap.
2: Iya nih requestan ini, my bojong mau nyambel jengki katanya.
0: Iya, memang sih untuk apa ya? Untuk membangkitkan selera makan gitu ya.
2: Betul sekali bang, betul. Terus makan katanya.
0: Tapi di rumah
2: pengharum toilet.
0: Aduh, ya udah gini, aku mau tanya nih, yang paling doyan di rumah tuh makan jengki siapa sih?
2: Anak bujangku.
0: Sama suami.
2: Doyan banget itu. Kalau itu enggak suka, bang.
0: Oh, kenapa enggak suka?
2: Enggak ada suka lagi sekarang dah, panik penyakit ini jadi ini. Enggak bisa lagi makannya lah pokoknya.
0: Ya kalau aku suka sih kalau lagi berantem sama orang rumah gitu kan aku makan tuh. Tapi kalau lagi enggak berantem enggak lah.
2: Oh, kenapa gitu?
0: Enggak mau dicium dianya katanya bau
2: katanya gitu.
0: Ya. Iya, masa sih enggak kepikiran?
2: Iya,
0: iya kan.
2: Jadi
0: solusi
2: gitu ya.
0: Iya, kalau lagi berantem aku makan tuh.
2: Jadi dia enggak mau deket-deket
0: bang
2: ya.
0: Iya, enggak mau, kita juga kan enggak mau juga dekat-dekat gengsi dong. Iya kan? Emang wanita doang yang punya gengsi, laki-laki juga punya gengsi gitu kan. Iya, walaupun pada akhirnya laki-lakinya ngalah juga sih.
2: Harus mengalah.
0: Tapi sampai kapan harus mengalah?
2: Aduh, ketawa.
0: Sampai kapan coba?
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai dunia kiamat.
2: Mungkin sampai iya mungkin, Bang.
0: Aduh, iyalah.
2: Wanita
0: memang
2: selalu terdepan gitu ya.
0: Iya. Wanita selalu terdepan. Pan ya, padahal surganya wanita itu ada di suami ya.
2: Iya memang ya.
0: Harusnya kan.
2: Kenapa?
0: Iya kenapa gitu? Kok jadi belit-belit gitu ya?
2: Tahu ah.
0: Emang sih wanita tuh gitu. Kalau dia sudah mulai tersudut gitu kan jawabannya nggak tahu ah. Gitu kenapa ya?
2: Iya gitu ya.
0: Iya.
2: Karena udah ada jawaban yang dijawab lagi tadi.
0: Emang sih wanita nih. Pandai.
2: Janganlah menyalahkan wanita. Ya, aku juga tuh laki-laki yang begitu.
0: Iya, aku nggak nyalahin wanita. Cuman kan ngomong aja, kebanyakan kayak gitu wanita.
2: Kamu kebanyakan, ya.
0: Iya, sulit ditebak gitu loh.
2: Ya, emang begitulah wanita.
0: Nah itu kan, itu jawaban menyelamatkan diri tuh emang begitulah wanita gitu kan. Aduh.
2: Aduh, geleng-geleng deh gue jadinya.
0: Kenapa geleng-geleng? Tapi kita ada tema nih mbak.
2: Apa tuh?
0: Nah, kalau disuruh memilih nih mbak ya, dengan pekerjaan, mbak Anita lebih memilih bekerja pagi sampai sore apa kerja malam?
2: Pagi sampai sore lah abang, malam
0: istirahat lah
2: abang,
0: sehat. Alasannya sama semua gitu ya?
2: Iya lah, alasannya itu kalau malam kan waktunya istirahat.
0: Ya kerja malam kan bisa juga istirahat, selip-selip sambil tidur gitu kan.
2: Itu apa, kerja apa itu?
0: Ya jaga malam misalnya kayak gitu.
2: Nyelang tidur gitu kan.
0: Iya, selip-selip tidur.
2: Tapi profesinya lah abang, kalau memang dia kerjanya malam kata abang pasti ya malam gitu kan.
0: Kalau
2: yang di kebun kayak gini ya, pagi sampai sore lah kalau malam. Ya waktunya, wayahnya. Istirahat.
0: Oh, oke. Okay,
2: iya. Mau kerja, Bang.
0: Iya juga sih. Oke lah kalau. Iya juga. Berarti memilih kerja pagi sampai sore aja, Mbak ya. Lebih jauh lebih sehat gitu ya.
2: Iya, jadi kan kalau udah malam gitu misalnya tidurnya dibilang cepat gitu kan misalnya bangunnya enak pagi-pagi ya, Bang.
0: Gitu dunianya normal gitu ya, enggak kebalik ya.
2: Iya, nggak terbalik, cengger, kata Bang Adi Muktin, kan, kalau bangun memang kalau misalnya udah terbiasa bangun, subuh-subuh gitu, nggak pakai alarm pun, bisa terbangun sendiri, abang.
0: Iya, memang ya, tubuhnya sudah tersusun ya, seperti itu ya.
2: Iya, kita pun gitu, Bang, kalau misalnya pasang alarm pun, misalnya, kan. Bangun. Kadang duluan kita yang bangun daripada alarm.
0: Oh gitu ya, kalah.
2: Iya, kalah. Alarmnya bunyi duluan kita bangunnya.
0: Nah, aku mau tanya nih sama Mbak Anita, ketika bangun tidur, apa yang dilakukan? Hal pertama yang dilakukan?
2: Kalau bangun nih melek mata nih.
0: Heeh.
2: Yang dingin mah waktu dulu lo lihat jam kan?
0: Oh, lihat jam, bukannya scrolling langsung gitu ngelihat notifikasi apa gitu enggak?
2: Kalau gitu gini bang, kalau kebangun misalnya ya, kan kita kan apa namanya ada penyakit asam lambung nih. Pokoknya udah melihat jam gitu, melihat mata gitu, udah aja ke dapur nyomot aja nasi gitu sedikit makan udah gitu.
0: Oh begitu, nggak ada ritual apa misalnya kan ada anjuran ya. Misalnya bangun tuh duduk dulu deh di pinggir kasur stretching gitu, gerak-gerakin badan nah, apa gimana?
2: Nanti tuh.
0: Oh nanti. Cuma,
2: nyolong aja dulu ke dapur minum air hangat dulu gitu kan.
0: Oh jadi langsung jalan gitu ya, karena kalau dari dunia kesehatan katanya luangkan waktu beberapa menit dulu deh, jangan langsung jalan gitu loh.
2: Oh gitu, ya duduk apa dulu gitu, nggak mungkin langsung bangkit gitu abang.
0: Oh duduk dulu kan?
2: Iya sebentar kan lihat api gitu, tapi nggak juga main HP terlalu lama gitu kan. Udah keluar ke apa cuci muka gitu kan, baru.
0: Oh tadi tuh Bang Andi Muksin katanya kalau bangun tidur dia ngejarnya langsung mandi dulu baru sholat gitu. Kalau Mbak gimana? Kalau Mbak Anita?
2: Iya bang, ini bagus juga mandi nih.
0: Kalau Mbak nggak mandi ya, mandinya nanti sudah masak ya, berarti sekitar jam 11 atau jam 12 siang baru mandi nih.
2: Tidak loh, ada
0: huh?
2: Mandi loh pagi loh, ada bahaya bang, mandi lah.
0: Ngaku aja. Ngaku aja nih, ibu-ibu biasanya habis masak baru mandi, karena alasannya kan kotor nih di dapur.
2: Abang, dengerin dulu.
0: Apa tuh? Ya.
2: Garis miring straight, tapi tertentu lah gitu.
0: Maksudnya gimana tuh? Gimana tuh maksudnya?
2: Allah yang tahu aja, makhluk
0: tahu. Oke, ya berarti mandinya sekitar jam 10 apa jam 11 baru mandi gitu kan?
2: Iya, kalau sudah masak kan ibu-ibu gitu. Gak bersih, baru dia, aku sudah selesai, baru dia mandi.
0: Seharusnya mandi dulu, jadi masakannya kan terbebas dari aroma-aroma apa gitu loh. Iya.
2: Tapi kalau lagi apa lagi rajin ya mandilah kan dulu mandi dulu gitu. Tapi kebanyakan emang begitu. Kita abang ketawa aja loh.
0: Banyak nggak rajin ya? Oke, ini buat bapak-bapak di rumah, kalau masakan ibu-ibu di rumah tuh aromanya keren banget, itu campur itu deh, bau-bau keringat deh.
2: Indah lah, masakannya enak ya.
0: Iya.
2: Oke. Jangan-jangan kita juga tuh orang rumah.

0: Aku nggak ada lagi cari itu lagi abang.
1: Oh, nggak cari madu
0: Iya.
1: lagi dia.
0: Dia udah pindah ke Tungkang katanya kemarin WA. Nanti misalnya kita kasih yang di sini yang nggak kenal nanti nggak terjamin keasliannya abang.
1: Nah, itu dia kan banyak yang bandel
0: Iya.
1: kan, banyak yang bandel kan.
0: Kalau itu kan memang apa percaya karena dia itu kan temen ayahnya ini, tapi dia
1: Oh.
0: tak lagi cari, dia udah pindah ke Tungkang abang.
1: Alasannya nggak lagi mencari karena sarang madunya yang susah apa gimana
0: Iya
1: nih?
0: mungkin juga itu faktornya susah juga. Itu berarti dia pindah ke Tungkal juga, abang.
1: Oh iya deh, makasih
0: Ya
1: deh.
0: nanti di sini ada di sini juga, tapi nanti itu ada ditakut nggak asli gitu kan.
1: Oh iya
0: Udah
1: ya, coba
0: tahu
1: deh
0: kita lagi
1: Mbak gini
0: kenal.
1: aja, Mbak gini aja, coba cari tahu deh kalau memang asli nggak apa-apa juga gitu loh. Asal jangan udah campur gula aja deh.
0: Takutnya abang, soalnya kan kita nggak kenal juga abang. Nanti abang
1: Oh.
0: kecewa.
1: Iya deh, jangan kecewain aku ya.
0: Iya, makanya itu.
1: Iya iya iya iya deh, makasih lah informasinya kalau
0: Iya,
1: begitu.
0: nanti abang nunggu-nunggu nanya-nanya ini kita nih bohong gitu ya,
1: Enggak,
0: parah.
1: gini aja, besok-besok kalau memang ada yang murni nggak apa-apa kabarin lagi
0: Ah,
1: gitu
0: iyalah,
1: loh ya.
0: nanti kalau ada memang misalnya keasliannya terjamin nanti nanti dikasih tahu lah ya abang ya.
1: Iya, ya caranya gimana tuh biar tahu madu asli sama madu palsu?
0: Kalau kalau katanya tuh bisa juga dari ini bang, pakai pakai apa namanya telur ayam tuh
1: Ah, diapain?
0: di
1: Oh.
0: dicampur ke madu dipocok gitu, kalau
1: Iya.
0: dia misalnya matang itu asli.
1: Asli ya. Oh, matang, bentuk matangnya gimana?
0: Matangnya tuh kayak mana ya, ya dia kayak agar-agar gitu habang, bercampur sama
1: Oh.
0: madu tadi.
1: Mengental
0: Nah
1: dia, mengental gitu ya.
0: mengental dianya bersatu sama madu tadi bang, pakai
1: Iya.
0: ayam telur ayam kampung.
1: Iya, iya, iya.
0: Katanya sih gitu.
1: Oke. Enggak, soalnya ada yang ngasih tahu juga, katanya kalau mau lihat madu asli apa madu palsu, bawa ke rumah aja gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Bawa ke rumah, kalau istri di rumah ngamuk-ngamuk, itu asli itu katanya.
0: Waduh jangan atuh ya Allah Rabbi Tuhanku, cepat madu dan racun. Gawat itu abang, jadi pentung loh bang.
1: Iya, itu dia, kalau madu asli istri marah, kalau nggak asli
0: Iya
1: nggak
0: lah.
1: marah. Nah, itu yang mana
0: Siapa
1: yang
0: yang mau dimadu abang?
1: Nah itu yang mana yang benar, makanya aku nanya gitu loh.
0: Kalau madu-madu, madu lebah enak, tapi kalau madu itu udah enak, pahit.
1: Ya,
0: Abang nih,
1: pahit buat istri kan? Nggak,
0: ya
1: kalau buat
0: jangan abang, awas lah abang, macem-macem.
1: enggak lah, oke lah itu bercanda aja ya.
0: Iyalah, bercanda lah kita banyak ya.
1: Sip,
0: Ya rame gitu.
1: yop, ini lagunya buat siapa
0: Iyalah,
1: Mbak?
0: salamnya dulu buat Bang Andre, pokoknya sukses selalu, semangat selalu, pokoknya ya ceria selalu lah buat Bang Andre ya, sehat-sehat lah sekeluarga ya di rumah ya.
1: Amin, makasih.
0: Buat Bang Andi mungkin, buatnya Bang Ramlan, buatnya Pero, buatnya Budi Sila, Bang Andi Cakra, Nona Dita, juga Bang Abdullah,
1: Iya.
0: terus ada lagi, siapa lagi tuh Pak RTM, Mang Ajun, Bang Ijal, Bang Rudi,
1: Iya.
0: Bunda Nadia juga, Bang Alimin, Bang Amar, Bang Arni ya.
1: Iya.
0: Terus ada Bang apa yang di Palembang itu? Duh, siapa namanya
1: Oh,
0: itu?
1: bang siapa itu ya, bang?
0: Siapa? Tidak tahu lah, Bang Tarkam,
1: Ya.
0: Tarkam. Ah, ya itu.
1: Ya, Tarkam, betul. Ya.
0: Sudah itu juga ada Bang Putra Pulau Kijang, Tina juga Kampar ya.
1: Ya.
0: Ada juga Nenek Berlin atau Nenek Yasmin ya. Semua-semualah.
1: Ya.
0: Abang kenapa, Bang? Di sini radionya kayak masuk sama radio siaran lain gitu, Bang.
1: Frekuensinya tabrakan gitu ya?
0: Iya gitu bang, ketinggi dia gitu. Nah ini lagi ngerseng-ngerseng, ini hilang nanti tuh.
1: Oh gitu ya, ntar aku
0: Iya.
1: coba tanya sama tim teknik dulu ya. Di Sungai Toman ya.
0: Iya di sana teman tuh bang, kayak gitu.
1: Oke.
0: Nanti dia tertinggi, hilang nanti siaran keempat, siaran lain masuk gitu bang.
1: Oh
0: Nanti hilang
1: tabrakan.
0: lagi, bersih lagi,
1: Iya.
0: keempat gitu.
1: Iya. Oke, makasih
0: Oh
1: informasinya
0: ya,
1: Mbak
0: itu
1: ya.
0: aja emang ya.
1: Yoi.
0: Oke, sampai tuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat mini. Gara-gara kamu mini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.
6: Ya, ganti-ganti kita terima kembali ya penelpon di 0811-670-79920. Halo, selamat sore Kang.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Mas, minta lagu Mas, ada yang beli Mas.
6: Lagu apa tuh?
7: Tak main-main deh Mas, dari Dulu Sumbang Mas ya.
6: Tak main-main?
7: Iya ya.
6: Oke, siap.
7: Iya, ada yang beli Mas ya.
6: Yoi, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dul Sumbang ya, tak main-main. Silakan kembali untuk ganti-ganti mau ikutan gabung. Ada siapa nih? Halo, selamat sore.
8: Sore juga Dangdut Radio.
6: Iya, Dangdut adalah kita, Bang Amar.
8: Alhamdulillah baik.
6: Nah, sehat ya.
8: Iya, sehat selalu.
6: Iya, Bang, aku ada tema nih Bang hari ini, Bang.
8: Iya.
6: Kalau Abang disuruh memilih nih, kerja mau kerja pagi sampai sore apa kerja malam, Bang?
8: Enaknya pagi sampai sore.
6: Kenapa Bang alasannya Bang? Hah? Alasannya kenapa?
8: Kalau kerja pagi sampai sore itu kan dapat istirahatnya.
6: Oh.
8: Kalau pagi sampai malam tuh ada, tapi enggak puas.
6: Enggak, bukan pagi sampai malam, tapi malam sampai pagi kerjanya.
8: Ah, iya. Enggak puas lah.
6: Oh, karena ada beban kerja yang harus diselesaikan di situ ya.
8: Iya benar. Istirahatnya tuh nggak cukup.
6: Kurang lepas ya.
8: Iya benar.
6: Oh iya.
8: Apalagi kayak apa nggak bisa kayak apa begadang malam.
6: Oh, Abang bukan termasuk orang yang suka begadang, nggak suka?
8: Enggak.
6: Oh, nggak bisa.
8: Iya.
6: Oh iya, dibiasain Bang, coba deh. Nah, gimana
8: jadi
6: tuh?
8: Palinglah kita paling jam 1 itu ada enggak lagi.
6: Oh, jam 1 malam udah tidur tuh ya pasti ya?
8: Iya benar.
6: Oke.
8: Enggak kuat angin malam juga.
6: Oh, karena usia kali ya?
8: Iya.
6: Oh iya deh, kalau usianya udah mulai bertambah mending jangan deh gitu ya.
8: Iya.
6: Iyalah kalau apa?
8: Kita itu kalau angin malam itu kan enggak sanggup. Angin malam dengan angin siang ini beda kan?
6: Iya. Kalau angin malam tuh terasa menusuk banget ya.
8: Iya benar. Atau orang tuh angin malam tuh jahat.
6: Jahat. Iya deh.
8: Bisa kan bisa darah itu kan bisa kurang juga ya, kita kalau berjaga terus kan.
6: Iya, betul Bang.
8: Kurang.
6: Iya.
8: Nah, jadi terasanya aku ada lemah-lemah juga itu kan.
6: Tulang juga terasa ngilu-ngilu kalau sering kena angin malam Bang ya.
8: Iya benar.
6: Iya deh.
8: Kalau tidak kalau masih pagi sampai sore.
6: Iya.
8: Nah, itu kan masih enak. Masih bisa istirahat malamnya kan?
6: Betul. Oke lah, kalau begitu Bang Amar mau request lagu apa Bang?
8: Lagunya apa ya?
6: Apa?
8: Laksamana Raja di Laut.
6: Laksamana Raja di Laut?
8: Ya.
6: Oh, oke.
8: Yed Bustami.
6: Iya, Bustami, mau salamnya buat siapa lagunya, Bang?
8: Salamnya buat semuanya aja lah, udah sore.
6: Mm-mm.
8: Ya, wah, udah masuk aja salam kompak, salam sehat selalu aja.
6: Iya.
8: Terima kasih senggolnya. Bapak Andres, masih yang selalu ya.
6: Yoi, Bang.
8: Laginya ada, kan?
6: Ada, Bang.
8: Makasih,
6: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat Kanti yang udah nelpon kesini ya. Selanjutnya informasi-informasi ringan akan hadir ke ruang dengar Kanti. Kanti kita simak, ini ada Dul Sumbang, tak main-main.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Rompat FM.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

0: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacaster di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
1: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
2: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

tidak mengenal cemilan yang satu ini, yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya, mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

Ya, ganti-ganti kita segera bergabung bersama program 1 RRI Jambi untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religius, pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dalam kehidupan rumah tangga, ada seorang suami yang setiap terjadi percekcokan dengan istrinya, ia selalu menjatuhkan talak atau cerai. Yang demikian itu sempat pisah rumah dan kemudian rujuk kembali. Dalam Islam, talak itu ada 3 kali. Jika seseorang sudah 3 kali mentalak istrinya, maka jatuhlah talak 3. Menurut hukum Islam, istri yang ditalak 3 tidak dapat dirujuk kembali, kecuali bila dia pernah menikah lagi dengan pria lain atas kehendaknya sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 230, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian jika suami mentalaknya yang 3, maka perempuan itu tidak halal baginya, hingga dia kawin dengan suami lain. Jika suami lain itu menceraikan, maka tidak ada dosa mantan suami pertama kawin kembali dengan perempuan itu. Dengan demikian, maka sudah seharusnya seorang suami tidak semudah itu menjatuhkan talak, karena kelak akan menyesal.

0: Maka kaum muslimin dan muslimah di mana pun berada, kita dengarkan pengajian tarhim dan nanti dilanjutkan tanda waktu berduka azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu Hibban.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

Ya, ya, ganti-ganti untuk informasi cuaca, perakiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Pada malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Sementara itu untuk dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Peringatan dini nihil dengan suhu udara di angka 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar di angka 60 sampai dengan 95%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil. Sementara itu untuk titik panas atau hotspot tanggal 13 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 21 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci sebanyak 1 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 5 titik panas, Kabupaten Serolangun 10 titik panas, Kabupaten Batanghari 2 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 1 titik panas.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
4: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
3: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
4: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
3: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
5: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Ya, ganti-ganti Provinsi Jambi mencatatkan prestasi tingkat nasional di ajang anugerah pemerintah daerah berprestasi batch 2 regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ballroom Hotel Radisson Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Rabu lalu ya. Gubernur Jambi Dr. Al Haris hadir langsung menerima anugerah kategori implementasi program 3 juta rumah dengan bedah rumah sebanyak 250 unit yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu, daerah lain di Provinsi Jambi yang menerima anugerah yakni diantaranya Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Dikatakan oleh Gubernur Jambi, penghargaan ini patut disyukuri bahwa Jambi mampu menorehkan prestasi nasional. Dan ditegaskan ya, penghargaan ini tidak serta-merta untuk berpuas diri. Provinsi Jambi akan mempertahankan serta terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dibutuhkan kerja keras dan sinergi semua pihak. Dijelaskan oleh Kadis Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah yang turut mendampingi Gubernur Jambi, kategori penghargaan yang diraih pemerintah Provinsi Jambi menilai komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program 3 juta rumah melalui penyediaan hunian yang layak untuk masyarakat. Sementara itu, dalam sambutan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi ini merupakan bentuk penghargaan sekaligus dorongan agar daerah terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung tentunya bagi masyarakat. Menurut Tito, program apresiasi tersebut merupakan bentuk keseimbangan antara evaluasi terhadap pemerintah daerah dan pemberian penghargaan kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik. Sebelumnya dijelaskan ya oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni yang mengatakan bahwa pemberian penghargaan ini sebenarnya bertujuan untuk memicu kompetensi atau kompetisi yang sehat antar pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pembangunan. Penilaian dilaksanakan secara regional agar daerah bersaing secara adil sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Ini mah tangkep.
2: Eits. Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
1: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Ya, ganti-ganti selanjutnya di menit ke-26 dari formasi 19. Kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
2: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Ya, ganti-ganti hari pengguna tangan kiri internasional diperingati ya pada setiap tahun, tepatnya di tanggal 13 Agustus ya hari ini. Dan momen ini dirayakan untuk menghargai keunikan serta meningkatkan kesadaran publik mengenai berbagai tantangan yang dihadapi orang kidal di dunia yang didominasi oleh pengguna tangan kanan. Jadi sejarah singkatnya ini, pada tahun 1976 dicetuskan pertama kali oleh Dean R. Campbell, pendiri Left Handers International, dan di tahun 92 diresmikan secara global oleh organisasi Left Handers Club di Inggris untuk menciptakan kampanye tahunan yang lebih luas. Tujuannya tentu untuk menepis stigma negatif, melawan mitos kuno, serta mendorong pembuatan fasilitas yang lebih ramah bagi pengguna tangan kiri. Tantangan utama dari orang kidal ini, meskipun populasi orang kidal mencapai sekitar 10% dari total penduduk dunia, mayoritas peralatan sehari-hari itu dirancang asimetris untuk pengguna tangan kanan. Beberapa benda yang sering menyulitkan mereka seperti gunting dan pembuka kaleng ya. Meja belajar yang memiliki sandaran tangan hanya di sisi kanan, gitar ataupun alat musik standar tanpa modifikasi senar. Notebook yang berspesifikasi spiral yang mengganjal tangan ketika menulis, dan ada beberapa fakta unik nih ganti-ganti dan menarik tentunya tentang kaum kidal yang jarang diketahui oleh orang. Dominasi belakang.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur.

0: bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Wabah COVID-19 kini bukan saja menjadi epidemi, namun telah menjadi sebuah pandemi yang menjangkiti jutaan orang di berbagai belahan dunia. Bagi orang Jawa, pandemi seperti wabah COVID-19 saat ini dimaknai sebagai pagebluk. Dalam terminologi masyarakat Jawa, setiap penyakit massal yang melanda selalu disebut sebagai pagebluk. Jika kini pencegahan terhadap penyebaran wabah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, maka masyarakat Jawa menggunakan ritus-ritus tradisi yang lekat dengan nilai spiritual sebagai penolak bala. Ritus ini kemudian menjadi sarana komunikasi sosial dan gotong royong untuk bersama mengatasi wabah yang terjadi. Bagi masyarakat Jawa, melawan pagebluk tidaklah dengan ketakutan, namun dengan penguatan energi spiritual yang bermuara pada semangat dan peningkatan imun tubuh. Pada akhirnya, tak cukup hanya patuh pada protokol kesehatan semata. Lebih dari itu, kearifan lokal tetap dibutuhkan oleh setiap orang untuk membangun komunikasi sosial yang baik serta melepaskan segala ketakutan dan kepanikan.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jambi Malam Iku.

0: Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cinta yang kita harapkan. Andai waktu dapat kembali, kisah anak manusia yang hidup terkekang karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan sehingga cita-citanya tidak kesampaian. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya.
1: Ada apa, Tona? Kok melamun saja? Ada masalah ya?
2: Gak ada apa-apa kok, Bu.
1: Gak ada masalah kok, ekspresi wajahmu jelek sekali seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu kemarin?
2: Gak tahu lah, Bu.
1: Rizka, bapakmu orangnya memang kolot, keras kepala. Tapi percayalah, Nduk, bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita yang sudah begitu, Nak. Dan terlahir menjadi seorang perempuan yang harus urus sama suami.
2: Tapi, Bu, apa salah kalau Rizka ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi?
1: Tapi ekonomi kita sepertinya tidak memungkinkan. Pada akhirnya ya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian ya berbakti pada keluarga.
2: Rizka ngerti, Bu. Rizka juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain Rizka juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bisa bermanfaat, manakala Rizka ingin cari kerja. Ya toh, Bu.
1: Yang dikhawatirkan gini loh, Nak. Umurmu kan sudah 30 tahun. Kalau kamu gak cepet-cepet nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
2: Tapi, Bu.
1: Sudahlah, Nak. Mending kamu turuti saja apa kata bapakmu. Karena maksud bapakmu untuk menjodohkanmu itu baik. Ingat usiamu, Nak.
3: Bune, Bu, Bune, di mana Toyo? Dipanggil dari tadi kok gak nyaut-nyaut, Bune?
4: Ada apa toh, Pak? Kok teriak-teriak?
3: Dari tadi dipanggilin kok gak dengar?
1: Ada apa toh?
3: Nggak, aku tuh cuman mau tanya, rumah segede ini kok gak ada orangnya tuh? Pada kemana tuh?
4: Ada di belakang rumah cari angin, kok teriak-teriak segala.
3: Terus Rizka sekarang di mana?
1: Ada di belakang, Pak.
3: Yowes, suruh ke sini soalnya Bapak ada perlu sama dia.
1: Sebentar ya, Pak. Ibu panggilkan Rizka.
0: Ibu pun beranjak pergi ke halaman belakang rumah untuk memanggil Rizka. Dan tak lama setelah itu, Rizka datang untuk memenuhi panggilan bapaknya.
3: Bapak mau ngomong sama kamu.
2: Ada apa ya, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
3: Ya memang penting, Nak. Ini kan kebaikanmu.
2: Masalah apa ya?
3: Nak, tadi bapak mampir ke tempatnya Pak Lura. Kata Pak Lura, dia sudah setuju.
2: Pasti nih soal Mas Bagas lagi ya?
3: Tak bilangin Yona, Bagas itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Kalau mau mencari jodoh harus melihat dari bobot, bibit, dan bebetnya, Nak.
2: Tapi Pak, kata teman-temanku, Mas Bagas itu suka gonta-ganti pacar.
3: Itu kan baru dengar dari teman-temanmu.
1: Iya, Nak, siapa tahu teman-temanmu salah.
2: Tapi Bu, kalau itu benar, apa Bapak sama Ibu tega kalau Rizka nanti sakit hati? Kalau nanti Rizka jadi istrinya, terus dia main serong, apa Bapak Ibu rela? Rizka itu belum mau nikah, Bu. Rizka masih ingin meneruskan sekolah, Pak.
3: Kamu sekarang sudah berani melawan Bapakmu? Pokoknya Bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Bagas anaknya Pak Lura.
2: Rizka gak mau, Pak. Rizka kan sudah bilang, Rizka itu masih mau sekolah.
3: Pokoknya kamu harus terima.
5: Terserah Bapak. Pokoknya Rizka tetap tidak mau dilamar ataupun mau nikah sama Mas Bagas.
3: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
4: Sudah toh Pak, sudah. Ingat penyakitmu, nanti kumat lagi.
0: Suasana rumah yang awalnya adem, anyem, mendadak panas. Rizka dan ayahnya terlibat pertengkaran karena perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya. Perihal perjodohan dengan Bagas, anak Pak Lurah.
6: Eh, sudah tahu belum?
7: Tahu apanya?
8: Iya, Anton. Ada apa ya?
6: Ini loh, kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Lurah, mau menikah.
7: Menikah? Masa sih?
8: Emang siapa calonnya?
6: Si Rizka, anaknya Pak Sugeng.
7: Hah, si Rizka? Gak salah apa? Dia kan cuma tamat SMP.
8: Iya, apa Pak Lurah gak malu punya menantu dia?
7: Jangan-jangan pakai pelet.
6: Ah, kamu itu, rada saja. Mana mungkin Rizka begitu. Bukannya memang dari dulu Mas Bagas yang selalu mengejar-ngejar Rizka.
8: Tapi iya, siapa tahu Anton benar. Gak mungkin kalau Rizka cinta sama Mas Bagas. Rizka itu cuma pingin meneruskan sekolah, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
6: Sudahlah, mending kita ngomongin yang lain saja. Gak baik ngomongin orang, Pak Mali.
8: Nah, kamu kan yang mulai ngomongin orang.
6: Yowes, aku kan bermaksud baik. Aku cuma ingin kasih tahu kalian saja kok.
0: Satu minggu berlalu semenjak pertengkaran Rizka dan ayahnya. Pagi itu ayah Rizka alias Pak Sugeng sedang pergi ke sawah, sehingga yang ada di rumah tinggal Rizka dan ibunya saja.
4: Rizka, kamu mau kemana?
2: Mau main ke tempat Yuli, Bu, menghilangkan suntuk. Sekalian, Rizka mau cari informasi tentang lowongan pekerjaan.
4: Dengarkan ibu dulu, Tona.
2: Rizka males, Bu. Ibu selalu saja ngomong masalah yang sama.
4: Nah, bapakmu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan buat bapakmu marah terus. Kasihan, nanti penyakit bapakmu semakin parah.
2: Ya terserah, Bu. Toh itu kemauan bapak sendiri.
4: Tapi bapakmu itu sakit keras, nak. Kamu turuti saja permintaan bapakmu itu.
2: Rizka tetap gak mau, Bu. Rizka itu maunya melanjutkan sekolah. Terus kalau sudah lulus, mau bekerja dulu cari uang yang banyak. Baru nanti habis itu menikah, Bu.
4: Tapi nak, kita kan butuh biaya besar untuk mengobati penyakit bapak. Bagas kan pengusaha sukses.
2: Maksud ibu?
4: Ya, kalau nanti kamu jadi menikah dengan Bagas, paling enggak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu.
2: Oh, jadi bapak dan ibu menjodohkan Rizka itu untuk mengurus hartanya Mas Bagas?
4: Bukan begitu, nak. Mana mungkin bapak dan ibu setega itu. Tapi kamu kan tahu kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah. Ibu khawatir kalau terjadi kenapa-kenapa sama bapak kalau tidak segera diobati.
2: Ibu kok ngomong gitu sih, Bu? Bapak tuh gak kenapa-napa. Bapak itu cuma kecapean aja, Bu. Makanya, sudahlah, Bu. Mending ibu izinkan aja Rizka meneruskan sekolah. Biar nanti bisa dapat pekerjaan layak dan gajinya gede. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, Bu. Soal biaya sekolah, biar Rizka sambil mencari pekerjaan sampingan.
4: Tapi, nak.
2: Sudahlah, Bu. Nanti saja kita bicarakan lagi ya, Bu. Sekarang Rizka mau ke tempat Yuli dulu. Gak enak, soal dari tadi dia sudah nunggu. Pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
0: Perlahan Rizka meninggalkan rumahnya menuju ke tempat Yuli, sahabat dekatnya. Di rumahnya ternyata Yuli sedang mondar-mandir menunggu kedatangan Rizka. Pasalnya sudah hampir satu jam Rizka belum juga datang menemuinya.
9: Rizka kemana sih? Kok jam segini belum datang juga ya? Aduh.
10: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga ya, Riz. Kemana aja sih? Kok kamu baru datang sekarang?
10: Biasa, Yul. Diomelin tuh sama ibu aku
2: soal Mas Bagas yang itu loh, anaknya Pak Lurah.
9: Walah, ya udah, jadi kan kita masukin lamaran kerja barengan.
2: Ya jadilah Yul, bosan ya aku nganggur aja di rumah terus. Tapi ijazahku kan cuma tamatan SMP, bisa nggak ya?
9: Ya wes kalau gitu kita coba aja dulu. Surat lamarannya udah kamu buat belum?
2: Sudah dong, nih tinggal dikirim aja.
9: Buruan loh Riz, waktunya tinggal 3 hari lagi, nanti kamu telat loh.
2: Besok sih rencananya aku kirim Yul, sekalian belanja ke pasar.
9: Ya buruan, jangan ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 27 April loh, kamu bisa datang kan?
2: Bisa, mudah-mudahan aku diterima ya. Pokoknya yang jelas aku kirim dulu nih berkasnya.
9: Oke, ntar berangkatnya bareng sama aku ya.
2: Gampang lah, bisa diatur.
0: Rizka saat wawancara kerja, tapi ketika selesai akhir gagal karena jazanya cuma tamat SMP. Kemudian sakit ayahnya tambah parah. Kedua orang tua Rizka menyesal karena tidak melanjutkan sekolah Rizka. Akhirnya Rizka pun menerima perjodohan dengan Bagas, anak

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: daerah Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Kimotep, ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran, panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Ape Long.
1: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
2: Kamu tak tahu
1: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
2: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
2: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya Ape Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Ape long sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
3: Iya, minta maaf. Silakan Pek Long.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pek Long. Saat memasuki pekarangan rumah Pek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada.
3: Pagi Pek Long.
2: Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini Abang Daud.
3: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
3: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan. Terima kasih. Aku akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.
0: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan. Untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong.

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai .
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud . Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru . Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud . Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud . Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud .
4: Aduh.
3: Hanya susah ini anak . Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long . Kau buat onal lagi . Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat .
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah . Sekali lagi aku peringatkan kamu . Jangan main-main. Pek Long ini ulumu .
4: Itu dulu.
3: Ya ampun . Ulang ajal memang anak . Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Iya, dasar kelas kepala . Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Iya, begini ya Abang Daud . Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud . Anggap saja ini bakti terakhirmu . Untuk bulumu ini .
4: Ya. Terakhir ya. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja . Kamu memang dasar . Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Nah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Iya,
3: mari,
4: tahu.
3: Mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua.
3: Iya. Masuklah kau ke sungai itu. Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat sajalah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya, ku harap ini ada perjuangan terakhirku, ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Nyak kau ke dalam sungai itu, ah. Tahu siapa aku, ah. Aku sudah mengingatkan kamu, ah, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ah, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya, ah. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: rri.co.id

3 hingga 34 derajat Celcius. Pengukuran dilakukan menggunakan peralatan termometer yang tersedia di stasiun pengamatan BMKG. Meski belum mencapai kategori suhu ekstrim seperti yang terjadi di sejumlah negara lain, kondisi cuaca panas tetap perlu diantisipasi masyarakat. Paparan suhu yang cukup tinggi dalam waktu lama membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan, terutama ketika masyarakat melakukan aktivitas di luar ruangan. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, dapat akan dibaca di laman rri.co.id.

0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Hai, udah

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga satu informasi di mana Satres Narkoba Polresta Jambi amankan 49 paket narkoba. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polresta Jambi menangkap seorang pria berinisial ES yang berusia 30 tahun yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dari tangan ES, Satres Narkoba mengamankan puluhan paket sabu siap edar dan pil ekstasi. Kasat Res Narkoba AKP Tito Al-Hafaz mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika yang di kawasan Uyu Bentengkos, Jalan Sultan Agung, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan satu plastik gula merek Rose Brand yang di dalamnya terdapat dua paket kecil diduga sabu dan dua butir pil ekstasi berwarna krem dengan logo Casper. Dari pemeriksaan awal, S mengakui barang tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki berinisial A yang saat ini masih dalam penyelidikan. ES kemudian mengaku masih menyimpan narkotika lainnya di dalam tas yang berada di mobilnya. Ketika Anti, untuk informasi lebih lengkap dapat Kanti baca di laman rri.co.id. Nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kanti tentunya kita ikuti pada malam hari ini dengan lagu-lagu Bugis. Tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Tawa lah sama.
1: Sedung kopi ya, Pak.
2: Iya, iya. Jangan manis ya, kan, Pak?
1: Tahu kan?
2: Iya.
1: Mana jambu?
2: Iya, Pak. Dulu, Pak, ya.
3: Si jambu. Cuman
1: tuh, Pak, dia ngelik, Pak.
2: Lu kecil.
4: Lu kasih tuh, ke Reza.
1: Hah? Kamu nyapu-nyapu, gak aja lah, kayak gitu. Lu sering ini, kita cari, kok. Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok?
5: Selesai bang ah, selesai
6: tu. Selesai.
5: Pening. Pening wala. Apa lagu kita bang ah?
2: Siapa so?
6: Selamat mentua. Gilo.
5: Siapa jadi mentua? Ah,
6: awak je.
5: Ikut jadi apa kau?
2: Ingat.
5: Awak jadi atas sanip.
6: Ah, ikut. Tukang sapu.
5: Jal kau mati kau. Saksikan naik di TN.
6: Lalang itu,
5: terserau. Terserau. Mana kabur?
6: Tak apa tak. Jangan lupa di subscribe.
7: Jambi malam iku.
8: Apresiasi budaya Jambi.

Ya, masih bersama Ketiganti di 99,2 MHz. Tentunya di bersama kita pada malam hari ke. Dan juga dengan lagu-lagu Bugis untuk Ketiganti yang bergabung bersama kami pada malam hari ke di 08 11670 9920.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam nih, agak keriba.
0: Ya, dari Pak Abdul Rahim.
1: Iya, Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Ya, gimana kabarnya?
1: Bang Anur kah?
0: Iya, Anur sini.
1: Gitu.
0: Iya. Gimana kabarnya?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sana gimana sekarang hari ini, Bang Abdul Rahim?
1: Ya.
0: Di sana kayak mana kabarnya hari ini, cuacanya?
1: Kalau kabar cuaca panas kalau siang hari, mungkin sudah 2 bulan enggak ada hujan.
0: Oh, enggak ada hujan.
1: Ya.
0: Tapi di rumah pakai ini PDAM atau sumur?
1: Oh, kalau di sini kalau kemarau ada air anu itu nah.
0: Apa?
1: Air sumur bor itu naik sendiri.
0: Iya sumur bor ya.
1: Tapi yang saya bilang tadi itu di sungai, ada sungai di kebun itu sudah tidak ada juga airnya. Ada juga yang ada airnya masih ada, tapi berkurang.
0: Iya. Baik. Ya mudah-mudahan ada hujan lah mudah-mudahan sekali.
1: Musim bulan Oktober baru ano.
0: Bisa jadi.
1: Iya mungkin ya, biasanya pengalaman saya itu karena saya itu sudah lama di sini, jadi tak anu sudah banyak yang kita alami, saya alami, jadi pelajar dari pengalaman.
0: Iya.
1: Biasanya bulan Oktober ya.
0: Iya, cuman sekarang susah juga prediksi cuaca.
1: Nggak maksud saya anunya itu nah.
0: Apa itu?
1: Turun hujannya itu secara normal.
0: Iya,
1: cuma ya, saya prediksi itu bulan Oktober.
0: Iya, cuman kadang-kadang sekarang susah juga diprediksi cuacanya, karena nggak bisa ditebak gitu. Nanti tiba-tiba Januari malah masuk kemarau.
1: Nggak, kalau di sini di Kutai Kartanegara.
0: Iya. Oke, lagunya apa?
1: Lagunya Angkat Baju Tanah.
0: Hah? Kayak mana tuh ejaannya tuh?
1: N Kafa
0: K apa? N
1: Kafa
0: Ejanya NG atau N awalnya?
1: Ya NG.
0: NG
1: KK NK Kafa Kafa
0: NK
1: Kafa
0: Kafa
1: Jutana Juju Teta Juta Enana Jutana.
0: Iya.
1: Darman Sandriago penyanyinya. Darman Sandriago penyanyinya.
0: Iya, dicari dulu ya sama salam ya.
1: Iya, ada. Ada Jutanya maksudnya gitu nah. Engkau Jutana.
0: Iya, dicari dulu. Mudah-mudahan ada.
1: Iya.
0: Sambil
1: tanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi, antara lain ya ada Andi Muksin, Andi Cakrawinata, Alhamdulillah Yusuf, Bang Setiawan, Bang Indra, Bang Kadir Cies, Ki Semar, Waudin, kemudian Bunda Wati, Bang Fero, Mak Tina ada di Kampar, Riau. Kemudian berikutnya Mak Butet, Bu Jamila, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Jambi dimanapun berada, saya sapa semuanya.
0: Lagunya tanpa nanti
1: terkecuali.
0: Nggak ada lagunya.
1: Tidak ada lagunya, Banor?
0: Nggak ada, nggak ketemu.
1: Udah, nggak ketemu kah?
0: Iya, nggak ketemu lagunya.
1: Kalau nggak ketemu lagunya itu, anu aja. Lagu yang lain.
0: Iya, yang lainnya apa?
1: Siaria, Sipoji Ngeta, Yus Yunus.
0: Itu gimana lagi?
1: Duet. Siarai, TV, Rerot ya.
0: Sabar, sabar, sabar. Enggak, masalah saya enggak tahu ejaan. Kadang ejaan sama apanya beda. Viarai.
1: Viarai.
0: Siarai apa Viarai?
1: Siarai asli fojingeta.
0: Siarai
1: asli fojingeta.
0: Itu spasi enggak? Siarai spasi atau enggak?
1: Hah? Ya ada spasinya. Asli fojingeta.
0: Siarai
1: asli fojingeta.
0: Siarai asli fojingetai.
1: Yus Yunus penyanyinya.
0: Piarai.
1: Ya. Fojingeta.
0: Tadi katanya siarai. Iya katanya.
1: Siarai asi fojingeta.
0: Siarai atau piarai?
1: Piarai. P P P P.
0: Tiarai, tiarai, piarai. Ya,
1: siarai. Asi fojingeta.
0: Piarai, P ya pakai P.
1: Iya, P piarai.
0: P atau T?
1: T kan T? Piarai, T ya?
0: Enggak.
1: T ya?
0: Piarai. Awalnya itu P atau T atau S?
1: T yangnya awalnya.
0: Tapi di sini P. Piarai asipojita.
1: Iya, tapi kalau anu sendiri kamu kayak itu penyanyinya Yus Yunus.
0: Kan iya, penyanyinya Yus Yunus fit Astri, tapi piarai asibi ngeta.
1: Nah itu sudah kan, so ada duet itu yang menyanyikan.
0: Iya.
1: Piarai asibi ngeta, kan dia duet kan, ya laki-laki dan perempuan itu nah, Yus Yunus sama temannya yang perempuan itu.
0: Iya, ada.
1: Iya. Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Durohim ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati.
2: Ada Zareba.
0: NDC.
2: Cuma tahu itu beda Nur ya?
0: Iya kita tahu itu bay.
2: Mangre, joka.
0: Iya, soalnya kita bukan orang sano, mana gitu.
2: Kalau udah ada miskol kan?
0: Iya.
2: Kakak Buten.
0: Oh kakak Buten.
2: Kakak Buten masuk, kakak Buten. Kakak Buten udah masuk Nur?
0: Belum.
2: Udah baru sampai di rumah nih Nur.
0: Oh dari mana bunda?
2: Dari kampung Bugi.
0: Ngapoi? Oh tempat mama
2: Pak ya. Bunda Rizka, Pak Rizka. Dulu dari sana.
0: Ngapoi ada acara apa?
2: Nggak lah, biasalah kita saling kunjungin bae.
0: Oh iya.
2: Masa aja ke rumah kita ada ke rumah dia.
0: Kirain ada acara apa gitu kan?
2: Enggak.
0: Makan-makan.
2: Akhirnya kalau suka ke mantan baru ngundang-ngundang gitu,
0: Be. Masih lama. Oke. Okay.
2: Nur lagu bagusnya apa Nur ya?
0: Apa?
2: Apa Nur ya?
0: Nggak tahu. Bebas Be, apa gimana?
2: Sarifah.
0: Sarifah.
2: Iya. Apa banyak yang itu lah.
0: Iya.
2: Jangan tuh menyebutnya tuh bayar.
0: Hah?
2: Aku keseliu kaget lidahnya.
0: Oke, salam-salam ya bunda. Ada.
2: Ayo kabutan, masuk kabutan. Nah, si ganteng siaran nih. Jangan kalau sini dakwa Ude kakak buta pasti nih kalau kesini.
0: Iya.
2: Tadi Pak Abdul Rahim ya.
0: Iya.
2: Selamat malam Pak, selamat istirahat Pak ya, bersama keluarga tercintanya ya. Baya Nur, selamat siaran, sehat selalu, lancar ke depannya Nur ya.
0: Amin.
2: Sesuai perlindungan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yo yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ke 08 116 707 9920. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Yuk.
3: Sampai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ada
0: kali, Ma. Ma DC.
2: Oh.
0: Iya. Yeah.
2: Apa Tasya?
0: Hah?
2: Eh, Mak Mariska ya lo.
0: Iya, Bunda Wati habis dari rumah.
2: Iya. Kalau Bunda tadi nggak bisa.
0: Kenapa?
2: Ada saja. Nur.
0: Oi.
2: Kita lagu lah.
0: Lagunya apa tuh?
2: Anu, lagu Bugis kan, Nur?
0: Iya, lagu Bugis.
2: Judulnya?
0: Nah.
2: Bismillah.
0: Mm-hmm.
2: Bismillah Lino Ahera.
0: Lino, Bismillah Lino Ahera.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada yo.
0: Dicari dulu yo.
2: Iya, biasanya ada.
0: Biasanya.
2: Soalnya dengan Mbak Google ada ini.
0: Biasanya ada, sama saya udah ada, udah tahu.
2: Oh, ada.
0: Kita cari dulu yo.
2: Iya, salam ya.
0: Yo.
2: Wahnya ya Nur, kalau udah lagi batuk. Ada Nur?
0: Ada, lagunya ada.
2: Ya udah lagunya buat semuanya jalan Nur ya.
0: Oke.
2: Makasih ya Nur.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Tumben. Yaudah sini HP-nya.
1: Sip. Udah siap nih.
0: Nah, itu kenapa pakai-pakai pegang KTP segala?
1: Iya nih. Si Rihan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP. Sama foto KTP-nya juga.
0: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
1: Hah? Serius, Kak?
0: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rihan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan dia tuh gak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
1: Jadi TKI kali dia, Kak. Ya gak tahu, Kak. Kan aku bukan bapaknya.
0: Tuh kan, dia tuh kabur karena dikejar-kejar pinjol. Kamu mau jadi

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Chamqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada malam hari Iko di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Ajum. Alhamdulillah baik, Bang Ajum juga kayak ano kabarnya?
1: Sehat juga Bang Anur.
0: Alhamdulillah. Walaupun panas ya lah.
1: Iya betul. Tapi alhamdulillah Bang Anur sekarang agak anu apa sejuk di sini Bang Anur.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, roti yang emang panasnya.
0: Iya. Kata kalau kata orang Jambi itu panas bedengkang. Gitu.
1: Iya sama Bang Anur.
0: Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih, Bang Ajum?
1: Lagu Bugis ya. Kau janjimu Roy sudah?
0: Janjimu?
1: Roy.
0: Janjimu Roy.
1: Roy.
0: Karoy.
1: Iya.
0: Karoy. Janjimu Karoy.
1: Iya. Kasaram dulu Bang Nur. Heeh. Kasaram dulu buat manis sama teman-teman bertugas ya. Semoga sehat selalu Bang Nur. Kemudian juga buat Pak Abdul Rahim ya di Kutai Kartanegara ya. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Kemudian juga buat Pak Ajem, kemudian juga buat Pak Pero, Pak Abdul, Bang Abdullah, Bang Andi Muksin, Bang Andi Cakrawinata. Kemudian juga buat Bunda Wati sama Aimannya, kemudian juga buat Kak Butet, kemudian juga buat Bunda Rizka, kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Aimin sama Teh Nadia Purnamanya, kemudian juga buat Mbak Pina di Kampario, kemudian juga buat siapa lagi ya? Dapat semuanya aja Bang Anur.
0: Oke.
1: Okay. Bang Anur terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajum ya yang sudah bergabung pada malam hari kok di 08 1167 07 9920. Ketika nanti tentunya untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam ke. Selamat malam.
0: Yo, Bang Hamzah Yusuf, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana?
2: Agak kere,
0: Bang. Madece juga.
2: Halo lah Bang Anur.
0: Iya.
2: Mapuji seneng tebu.
0: Apa?
2: Mapuji seneng tebu.
0: Artinya apa tuh?
2: Artinya manis tebu.
0: Apa?
2: Seneng itu seneng manis tebu.
0: Tebu apa?
2: Tebu lah.
0: Oke. Okay. Baik, lagu kita apa?
2: Hah?
0: Lagu-lagunya apa?
2: Itu lah tadi lagu Mapuji.
0: Itu tadi lagunya. Apa lagunya?
2: Mapuji seneng tebu.
0: Mapuji teman
2: seneng tebu.
0: Mapuji seneng tebu.
2: Ya, artinya manis tebu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Anur, Pak Anur ya, selamat kami, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Andi Busin sedang masuk.
0: Bang Andi, belum.
2: Tamane Bang Andi Busin di acara meta dendang Anauge. Untuknya yang mana-mana lah, Anur. Untuk semua ya, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat Doni, selamat malam ya. Semoga sehat selalu Bang Anur. Terima kasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi Muksin, Bang Hamzah Yusuf sudah bergabung ya pada hari itu. Halo. Selamat malam.
3: Halo juga selamat malam. Selamat sore, Bu.
0: ADC.
3: Apa kabar Mas Anur?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik juga.
0: Baik juga. Ya, alhamdulillah. Oke, lagu kita apa nih?
3: Lagunya Janji Mutaroy.
0: Janji
3: Mutaroy.
0: Mutaroy.
3: Ya.
0: Janji Mutaroy. Janji Janji Mutaroy ya?
3: Iya, Janji Mutaroy.
0: Sudah tadi.
3: Sudah ya?
0: Barusan yang sama si Bang Ajum tadi.
3: Oh iya, masa baca film kamu?
0: Hah?
3: Masa baca film kamu?
0: Masa
3: baca film kamu?
0: Masa ba apa? Masa
3: masa base si limamu.
0: Masa base yo.
3: Ya.
0: Si limamu. Oke, cari dulu ya.
3: Sambil cari salam dulu ya.
0: Mm-hmm.
3: Salam buat Mas Anur, salam malam, salam tugas-tugas juga ya. Banyak mengajum tadi juga ya. Banyak mengajum itu juga. Banyak Bang Rudi juga, banyak Bang Amarkan, banyak Bang Alimin dengan Nadia pun namanya juga ya. Banyak Bang Adulah, banyak tadi ada juga Bang Abdul Rahim ya. Banyak Bang Adi Cakra, binatang dan Mbak Dika juga ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Bang Ikin juga. Banyak Ajeng juga, banyak Pero juga ya. Buatnya Anita juga ya, banyak Pira yang terkampas untuk malam ya. Buat semuanya gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ada kemana lu?
0: Ada.
3: Oke, okay, banyak terima kasih.
0: Yup.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ramlan yang sudah bergabung.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Nah, dari tadi Mama lihat, kok kamu bermain gadget terus ya?
3: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
2: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
3: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
2: Kamu tahu, nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
3: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
4: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

0: Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.
1: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk, lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi, yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan, yakni bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami penurunan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Salmo di 99,2 MHz Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Dan juga ganti-ganti di lagu-lagu Bugis 0811 67 07 99 20. Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari apa kabar?
0: Madece. Ya, anda juga apa di kabar?
1: Baik juga.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Ya, lagu kita lagu-lagu Bugis nih. Lagunya apa? Apa?
1: Kamu cari dah.
0: Apa?
1: Abang memilih.
0: Oh, oke. Okay. Siap, siap.
1: Iya. Salam untuk semuanya aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang niar, matuga, sehat selalu, bahagia selalu. Mm-hmm. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari dunia yang tadi yo. Yang sudah bergabung di lagu-lagu Bugis 0811 67 07 99 20.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

nanti di 99,2 MHz dan juga ketika nanti berakhir sudah di kebersamaan kita pada apresiasi budaya kita pada malam hari Iko dan juga untuk ketika nanti belum bergabung ketika nanti bisa bergabung ya pada esok hari. Dan tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz.

Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, Rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan Rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: Lia deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: RRI dengan esensi buku, 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كيفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan,

0: akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui

Kanti-kanti sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Agustus, maksud kami Kamis 13 Agustus 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Jumat di 14 Agustus 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran.

Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Aun rahimahullah mengatakan, "Janganlah merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak."

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti pemerintah Indonesia dan Timor Leste membahas upaya penguatan kerjasama kedua negara dalam bidang kebudayaan, termasuk pelestarian warisan budaya dan program pertukaran kebudayaan. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dan Menteri Muda Bidang Seni dan Budaya Timor Leste Jorge Soares Cristofao telah melakukan pertemuan di kantor Kementerian Kebudayaan RI di Jakarta pada 12 Agustus 2026 untuk membahas upaya penguatan kerjasama kedua negara dalam bidang kebudayaan. Pertemuan tersebut antara lain membahas kerjasama dalam pelestarian warisan budaya, pengelolaan museum dan perpustakaan, serta program pertukaran budaya. Peluang kolaborasi lain yang bisa dijajaki menurutnya adalah mencakup pengaktifan kembali Rumah Budaya Indonesia di Dili sebagai ruang kolaborasi dan interaksi kebudayaan kedua negara, serta pengembangan kegiatan Indonesia Pasifik Kultural Sinergi. Program tersebut dapat membuka ruang kolaborasi di antara para seniman muda. Menteri Kebudayaan RI juga menyampaikan komitmen untuk mengembangkan aspirasi Center of Excellence for World Heritage yang dirancang sebagai platform pembelajaran, peningkatan kapasitas serta pertukaran pengetahuan tentang warisan budaya. Di samping itu, beliau juga mengapresiasi dukungan pemerintah Timor Leste terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030. Sementara itu, Menteri Muda Bidang Seni dan Budaya Timor Leste, Jorge Soares Cristofao, mengemukakan peluang untuk mengembangkan kerjasama kedua negara dalam pelestarian musik dan kain tradisional serta penyampaian nominasi warisan budaya tak benda. Beliau mengemukakan peluang peningkatan kerjasama dalam pengelolaan perpustakaan dan museum antara kedua negara. Dan menurut beliau, pembangunan Perpustakaan Nasional Timor Leste tahun depan sudah selesai dan harapannya adalah setelah itu Perpustakaan Nasional Timor Leste bisa bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Indonesia dalam mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan perpustakaan dan katalog. Kembali Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia siap membantu pemerintah Timor Leste dalam mengembangkan perpustakaan dan museum. Kementerian Kebudayaan RI menurut Fadli Zon juga dapat berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan program Museum Paspor untuk mempromosikan museum kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste juga membahas upaya penguatan hubungan Indonesia dengan Timor Leste melalui pengembangan anjungan Timor Leste di Taman Mini Indonesia Indah. Menteri Kebudayaan RI menyampaikan bahwa Museum Timor Leste di tempat tersebut selanjutnya akan diarahkan untuk dikembangkan menjadi Museum Persahabatan Indonesia Timor Leste. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari ko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini, Kanti-Kanti, edisi Jumat di 14 Agustus 2026, Kanti-Kanti ya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, Kanti-Kanti ya, tapi saya bersama rekan teknik ya. Tentunya ada Bang Julio menemani kebersamaan kita di Halo Jambi sampai ke jam 9 edisi hari ini. Tema kita hari ini mengenai Hari Pramuka, Kanti-Kanti ya. Kita akan menjelaskan ataupun memberikan informasi seputar Pramuka ya. Kenapa sih harus ada Hari Pramuka gitu ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Semangat pagi buat semua.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Ya, ganti-ganti di 17 menit dari jam 6 pagi. Ganti-ganti ya, sudah berubah di luar sono. Ganti-ganti ya, yang tadi gelap ya, terus sekarang sudah berangsur-angsur terang. Terus lampu jalan sudah dimatikan, kemudian juga lampu-lampu di perkantoran, ya lampu-lampu luarnya sudah juga dimatiin, ganti-ganti ya. Tentunya sudah berubah menjadi terang dari kondisi alam ya. Semangat pagi untuk ganti-ganti yang memang hari ini masih ngantor ya, tapi bagi yang dapat WFA, nikmati ya. Nikmati, tapi benar-benar loh. Menikmati kerja dari rumah gitu ya. Oke, mungkin pekerjaan kemarin belum selesai dan hari ini bisa diselesaikan di rumah saja, ganti-ganti ya. Semangat pagi buat semuanya, ganti-ganti edisi Jumat hari ini ya, 14 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Pramuka Prajamuda Karana. Nah, mungkin ganti-ganti waktu kecil-kecil dulu pernah nih ya jadi anggota pramuka. Seru loh ya, tapi itu nanti kita akan informasi seputar kepramukaan tentunya ya. Nanti di Halo Jambi di jam 8 sampai jam 9 ganti-ganti. Iya, dan biasanya ganti-ganti menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya warga binaan banyak yang mendapatkan remisi seperti itu ya, di remisi di hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di Jambi sendiri ganti-ganti warga binaan di Jambi juga diusulkan menerima remisi HUT Kemerdekaan RI. Ya, di mana sebanyak 3.769 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Jambi itu diusulkan mendapatkan remisi umum dalam rangka hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, ganti-ganti ya. Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar mengatakan bahwa dari jumlah tersebut sebanyak 3.707 warga binaan itu diusulkan menerima remisi umum 1. Sementara itu sebanyak 62 orang warga binaan diusulkan mendapatkan remisi umum 2 yang diproyeksikan langsung bebas setelah memperoleh pengurangan masa pidana. Ya, selain warga binaan dewasa, kantip-kantip pihaknya juga mengusulkan pemotongan masa pidana bagi anak binaan. Kakanwil menyebut bahwa terdapat 23 anak yang diusulkan mendapatkan pengurangan masa pidana umum, namun tidak ada anak yang diusulkan mendapatkan remisi umum atau langsung bebas. Ya, di mana usulan remisi ganti-ganti yang diusulkan tersebut berasal dari seluruh lapas dan rutan yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Irwan mengatakan bahwa seluruh warga binaan pada prinsipnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan remisi sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dan menurut Kakanwil, remisi merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga binaan yang memenuhi ketentuan. Salah satu syarat utamanya adalah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Ya, selain itu warga binaan juga harus mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan pelanggaran selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Terakhir, Irwan juga menambahkan bahwa jumlah tersebut masih merupakan usulan dan pihaknya masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, itu dia informasinya, ganti-ganti di mana ada 3.769 warga binaan di Jambi diusulkan menerima remisi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
2: Ayo bangsa Indonesia!

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih. Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
1: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
0: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
1: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
0: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
1: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
0: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kanti-Kanti ya. Selamat pagi dulu untuk Kanti-Kanti yang baru baik bergabung di perempat RRI Jambi. Apa kabar Kanti-Kanti? Apa kegiatannya di pagi hari ini? Tapi kebanyakan kalau pagi-pagi kayak gini biasanya memang mempersiapkan segala sesuatu ya Kanti-Kanti untuk diri pribadi atau diri sendiri maupun juga keluarga Kanti-Kanti ya. Anak-anak yang harus dipersiapkan untuk berangkat sekolah ya, kemudian juga kita sendiri yang akan berangkat kerja Kanti-Kanti ya. Semangat pagi buat semuanya, ini hari Jumat, besok Sabtu, besok Minggu. Iya, karena kan yang pasti menjelang 17 Agustus banyak kegiatan. Nah mungkin setelah hari ini atau sebelum tanggal 17 di lingkungan Kanti-Kanti ada kegiatan olahraga ataupun lomba-lomba seperti itu ya. Iya, yang pasti harus ada persiapan Kanti-Kanti ya. Termasuk juga kalau misalnya kita mau latihan kekuatan Kanti-Kanti ya, kita harus melakukan warming up seperti itu. Dan kalaupun kita mengikuti latihan kekuatan yang supaya tidak membosankan, kita memang harus konsisten Kanti-Kanti ya. Karena latihan kekuatan seperti angkat beban, squat, push up ataupun latihan menggunakan resistance band itu semakin banyak dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh Kanti-Kanti ya. Tapi rutinitas yang sama setiap hari dapat membuat latihan terasa membosankan sehingga motivasi perlahan-lahan menurun. Ya, dan yang pasti agar tetap konsisten, latihan kekuatan sebaiknya dibuat lebih bervariasi dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh nih Kanti-Kanti ya. Mengganti jenis gerakan secara berkala dapat membuat sesi latihan terasa lebih menarik sekaligus melatih kelompok otot yang berbeda. Iya, namun selain variasi, Kanti-Kanti menetapkan target yang realistis juga penting dan tidak perlu langsung mengejar beban berat ya atau durasi latihan panjang seperti itu. Dan paling tidak kita punya target sederhana saja seperti misalnya menambah beberapa repetisi atau meningkatkan beban secara bertahap gitu dan dapat memberikan rasa pencapaian gitu ya. Jadi bukan membuat kita tersiksa ketika kita menambah repetisi Kanti-Kanti ya. Dan tentunya memilih latihan yang disukai juga bisa membantu menjaga motivasi dan latihan itu sendiri sambil mendengarkan musik ya bisa kita lakukan. Jadi tidak membosankan Kanti-Kanti ya, tidak sendiri tapi bersama teman-teman ataupun juga bisa mengikuti kelas agar suasananya tidak monoton Kanti-Kanti ya. Ya, jadi yang namanya konsistensi tidak berarti harus berlatih setiap hari Kanti-Kanti. Memberikan waktu istirahat yang cukup merupakan bagian penting juga dari latihan gitu ya. Dengan jadwal yang realistis dan teratur, maka latihan kekuatan akan lebih mudah menjadi kebiasaan jangka panjang.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata mendorong pergerakan wisatawan Nusantara pada periode low season melalui penyelenggaraan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair bertajuk Merdeka Berwisata at Indonesia saja di Cibubur, Jawa Barat. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Partini mengatakan pameran tersebut menjadi salah satu upaya mengaktivasi pasar pada periode Agustus hingga November.